0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

Kembali ke Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember siang ini, pendengar masih bersama dengan Sandy Wira, temani Anda nantinya dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Aku tuh dari mana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
1: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

Siapa nih yang udah punya rencana untuk berolahraga di weekend besok nih pendengar? Jangan lupa setiap Anda akan berolahraga untuk tetap melakukan yang namanya pemanasan. Jadi pemanasan ini membantu menyiapkan tubuh secara fisik sebelum olahraga sekaligus menurunkan resiko cedera selama aktivitas berlangsung. Mungkin banyak yang sering mengabaikan ya, tetapi ini punya satu hal yang krusial dalam mempersiapkan tubuh agar lebih siap menghadapi aktivitas fisik. Jadi pemanasan yang tepat mendengar bisa meningkatkan suhu tubuh serta aliran darah ke otot sehingga lebih elastis dan siap bekerja. Selain itu pemanasan juga membantu tubuh beradaptasi dengan melenturkan sendi sehingga mempersiapkan jantung dan paru-paru agar bekerja dengan optimal. Menurut Kemenkes yang dikutip dari Halodoc, pemanasan merupakan bagian penting sebelum berolahraga meskipun masih sering terlewatkan. Langkah ini juga membantu tubuh Anda agar lebih siap menghadapi aktivitas fisik dengan aman dan nyaman saat menjalani berbagai kegiatan olahraga. Jadi memang gerakan ringan ini bisa membantu melancarkan peredaran darah serta meningkatkan kelenturan tubuh secara bertahap. Jadi bagi Anda yang ada rencana entah nanti sore, entah di weekend besok untuk berolahraga, jangan lupa untuk tetap pemanasan.

0: biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, Pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Ya, pendengar, di tanggal 19 Juni ini ada beberapa peringatan global yang tentunya perlu untuk kita ketahui, di mana yang pertama, tanggal 19 Juni ini ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik atau International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict. Jadi peringatan ini ditetapkan untuk menyoroti kekerasan seksual yang terjadi dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Momentum ini juga menjadi seruan dunia untuk menghentikan kejahatan tersebut dan memberikan keadilan bagi para penyintas. Kemudian di Amerika Serikat sendiri diperingati sebagai Juneteenth, yang mana merujuk pada 19 Juni 1865 ketika kabar kebebasan akhirnya sampai kepada orang-orang Afrika Amerika yang diperbudak di Texas. Meskipun secara hukum telah bebas lebih dulu, kenyataannya kebebasan baru benar-benar diketahui pada hari itu. Dan juga ini menjadi sebuah simbol perjuangan kesetaraan dan keadilan rasial. Satu lagi, pendengar, diperingati sebagai Hari Kesadaran Penyakit Sel Sabit Sedunia atau World Sickle Cell Day. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang anemia sel sabit, yaitu penyakit darah genetik yang membuat sel darah merah berbentuk tidak normal seperti bulan sabit. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah, kemudian menyebabkan nyeri hebat, infeksi, hingga komplikasi serius. Edukasi dan deteksi dini menjadi kunci untuk menekan dampaknya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, dimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan

0: dapat melalui Mika Sadile, menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Satu Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
1: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
0: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin.
2: Tester here, maybe. Oh, the header down is a free one.
0: Sementara di laga grup B, Swiss sukses menang kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahni. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil berkansa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus muda.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira. Kita mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Cano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: sifat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5, 6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan.
1: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
0: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti live khutbah Jumat edisi 19 Juni 2026 disiarkan langsung dari Masjid Al-Baitul Amin bersama Kyai Haji Golban Ainur Rahman LC/MHI. Selamat mengikuti.
1: 7 pagi waktu Indonesia Barat. Info pendaftaran bisa didapatkan di kantor remaja Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. 5. Informasi perihal penerimaan murid baru KB Al-Baitul Amin, TK Al-Amin, SD Al-Baitul Amin 3, dan SMP Al-Baitul Amin Jember tahun pelajaran 2026-2027. Jamaah dapatkan informasinya di kantor sekretariat pada jam kerja atau pada link www.albaitulamin.com. 6. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Mukarram Kyai Haji Golban Ainur Rahman LC/MHI. Demikianlah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian para jemaah kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر

0: Alhamdulillah alladhi anzala ala badal kitab alam yaja'allahu iwaja qayyimalin dhirama sangshandin dhamilan limasyaral mu'minin wa imasyaral mu'minin alladhin a'maluna sualihati an ala majaran hasana makithina fi amanda ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid fa ya ibadallah usikum nafsi awalan bi taqwallah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا أَمَّا بَعْدُ حَمْدُرِينَ صَلَاةُ جُمُعَةٍ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam, yang mana hanya dengan izin dari Allah Ta'ala, hanya dari Allah Ta'ala, kesehatan, kekuatan, kita bisa berkumpul di masjid ini dan mereka melaksanakan sholat Jumat insyaAllah. Semoga kita laksanakan pada siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadi sebab kita dan keluarga kita mendapatkan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, di dunia ini hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa memasuki tahun baru Islam Hijriah. Pada bulan ini bulan Muharram adalah bulan pertama dari tahun baru Islam Hijriah. Pada bulan Muharram terdapat banyak peristiwa yang berkaitan dengan para nabi kita dan khususnya pemimpin para nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 1 Muharram nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun lamanya mulai umur 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul di kota Makkah. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lalu secara terang-terangan selama 10 tahun, tepat 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Segala jenis rintangan, halangan, cobaan telah dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi Nabi, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Banyak orang-orang Mekah yang menitipkan uang kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, ketika Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah satu Tuhan, orang-orang Mekah mengganti julukan Nabi Muhammad yang awalnya Al-Amin. Lalu mendapat julukan Al-Majnun, orang gila, Al-Kahin, tukang tenun, As-Sahir, tukang sihir. Ujian pertama Nabi Muhammad adalah nama baik beliau. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nabluu akhbarakum," akan kami uji nama baik kalian, akan kami uji kabar-kabar tentang kalian. Dan lebih dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian cobaan secara fisik. Lemparan kotoran hewan, cekikan dari orang kafir Quraisy. Bahkan embargo ekonomi, boikot ekonomi ketika orang-orang kafir Mekah bersepakat untuk tidak melakukan perdagangan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan tinggal di Mina, di daerah Mina. Dalam riwayat Nabi Muhammad dahar memakan daun-daunan yang tumbuh di kota Mina, yang tumbuh di daerah Mina. Semua jenis cobaan rintangan telah Nabi Muhammad alami di kota Mekah selama 13 tahun. Tetapi dakwah di kota Mekah tidak mendapatkan keberhasilan. Sedikit sekali orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga singkat cerita, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke kota Yathrib yang pada sekarang dikenal dengan namanya kota Madinah. Nabi Muhammad akhirnya pindah ke kota Madinah bersama sahabat beliau, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Nabi Muhammad berangkat hari Senin, sampai di Quba, kota Madinah pun hari Senin. Yang menarik dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ini, yang semoga Allah Ta'ala bisa menjadikan contoh untuk pemimpin-pemimpin kita Indonesia saat ini. Ketika Nabi Muhammad sang pemimpin hijrah dengan sahabat Abu Bakar, ternyata hanya ada satu onta. Selama satu minggu dari Mekah ke Madinah ditempuh perjalanan panas, tapi hanya ada satu onta yang tersedia. Apakah Nabi Muhammad selama seminggu menaiki onta dan sahabat Abu Bakar menuntun onta? Ternyata sejarah sirah Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang mulia. Nabi Muhammad mengatur satu hari beliau naik onta dan sahabat Abu Bakar yang menuntun. Tetapi besoknya sahabat Abu Bakar yang naik onta, Nabi Muhammad yang menuntun. Bahkan ketika masuk kota Madinah, giliran sahabat Abu Bakar yang naik onta. Sehingga orang-orang Madinah yang tidak mengetahui wajah Nabi Muhammad mengerubungi sahabat Abu Bakar karena mengira yang naik onta adalah Nabi Muhammad, karena di mana-mana yang naik onta adalah pemimpin yang dan dituntun, dan yang menuntun adalah anak buahnya. Tapi Nabi Muhammad adalah pemimpin yang egaliter, pemimpin yang memanusiakan manusia. Nabi Muhammad tidak begitu saja naik onta selama satu minggu penuh. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin, Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi. Tapi Nabi Muhammad meminta sahabat Abu Bakar untuk menaik onta, dan Nabi Muhammad pun menuntun. Ini adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seharusnya pemimpin bersikap dalam ketika beliau memimpin. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW kehausan, kelaparan di tengah perjalanan, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk bertamu di salah satu rumah yang terdapat di tengah-tengah padang pasir. Nabi Muhammad pun meminta izin, dan ternyata yang memiliki rumah itu adalah seorang perempuan yang dikenal dengan namanya Ummu Ma'bad. Nabi Muhammad meminta izin untuk meminta air. Ternyata di rumah itu tidak ada air. Yang ada hanyalah seekor kambing kurus. Lalu Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memeras susu kambing. Dengan keheranan Ummu Ma'bad pun mempersilahkan. Bagaimana mungkin kambing kurus bisa mengeluarkan air susu? Lalu Nabi Muhammad menyentuh susu kambing tersebut dan membaca doa, membaca Al-Quran. Dan dengan kasih sayang Allah, kambing tersebut akhirnya memiliki susu yang penuh dengan air susu, sehingga satu gelas akhirnya terisi penuh dengan air susu. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, bisa kita bayangkan, di tengah situasi yang panas, kehausan, dan yang berikhtiar adalah Nabi Muhammad, tapi apa Nabi Muhammad langsung meminum susu tersebut? Ketika air susu tersebut memenuhi satu gelas, Nabi Muhammad justru memberikan gelas itu kepada Ummu Ma'bad, pemilik kambing tersebut, walaupun Ummu Ma'bad tidak memintanya. Walaupun Ummu Ma'bad tidak memintanya, tapi sifat kasih sayang Nabi Muhammad sebagai pemimpin akan merasakan kesulitan, kesedihan yang mendalam ketika melihat rakyat yang dipimpinnya kesulitan. Nabi Muhammad tahu Ummu Ma'bad kehausan. Akhirnya pun air susu itu diberikan kepada Ummu Ma'bad. Habis satu gelas, Nabi Muhammad memeras susu kambing tersebut. Penuh satu gelas. Apakah Nabi Muhammad meminum susu tersebut? Ternyata Nabi Muhammad memberikan kepada sahabatnya Abu Bakar. Karena Nabi Muhammad melihat sahabat Abu Bakar juga kehausan, seperti Nabi Muhammad kehausan. Sahabat Abu Bakar pun tidak terima. Ya Rasulullah, jikalau engkau memberi kepada perempuan ini sebagai tuan rumah, saya bisa menerima. Tapi ketika engkau memberikan air susu tersebut kepada saya tidak bisa menerima ya Rasulullah. Kita sama-sama lelah, kita sama-sama haus. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi kita, pemimpin sejati kita Nabi Muhammad SAW, satu hadis fenomenal. Andaikan hadis ini diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita, sungguh Indonesia akan makmur sejahtera. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sayyidul Qawmi Akhirum Syurban. Wahai Abu Bakar sahabatku, Sayyidul Qawmi, pemimpin sejati satu kaum, Akhirum Syurban, adalah yang terakhir kali meminum. Nabi Muhammad menjelaskan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, menjadi seorang pemimpin hendaknya dia merasakan kenikmatan setelah semua rakyatnya merasakan kenikmatan. Akhirnya pun Abu Bakar menerima argumentasi tersebut, dan akhirnya pun Abu Bakar meminum air susu tersebut. Sehingga ketika sahabat Abu Bakar memimpin menjadi khalifah, beliau tidak mendapatkan kekayaan dari jabatan beliau, karena beliau mencontoh kekasih beliau Nabi Muhammad SAW. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Muharram ini juga banyak peristiwa dari nabi-nabi kita. Di bulan Muharram ini Nabi Ibrahim setelah amar ma'ruf nahi mungkar kepada raja yang zalim Namrud, akhirnya Namrud membakar Nabi Ibrahim. Ketika diikat dan dibakar dengan kayu bakar, lalu Nabi Ibrahim pun mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baik kami menyerahkan urusan kami. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimatun qala Ibrahim hina ulqiya fi nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Di bulan Muharram ini Nabi Musa juga mendapatkan pertolongan Allah ketika berhasil lepas dari kejaran raja yang jahat Fir'aun. Dan di bulan Muharram ini Nabi Yunus berhasil melepaskan diri dari cengkraman telan dari ikan paus. Juga Nabi Yunus keluar dari bulan Muharram. Apa yang saya sampaikan hadirin salat Jumat rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah dalam hidup ini kita tidak akan bisa menghindar yang namanya cobaan. Dalam hidup ini kita tidak akan bisa lari yang dari namanya ujian. Nabi Muhammad saja, para nabi-nabi yang mana beliau-beliau itu hidupnya lillahi ta'ala, hidupnya tidak ada dosa, hidupnya semata-mata karena Allah, pun mendapatkan ujian. Apalagi kita yang penuh dengan dosa. Sehingga Allah pun berfirman, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Lalu bagaimana kita menghadapi kesulitan yang ada pada zaman ini? Bagaimana para nabi menghadapi kesulitan ketika kesulitan tersebut menghadapi beliau? Adzikru wa du'a'u. Para nabi mengajarkan kepada kita Ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita hadapi dengan dua. Yang pertama, adzikru, berzikir kepada Allah. Wa du'a'u, berdoa, minta tolong kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah sambil berzikir, hasbunallahu ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah. Akhirnya pun api menjadi dingin. Ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, di dasar laut, di dalam kegelapan dan kegelapan, Nabi Yunus bisa berhasil melewati kegelapan tersebut dengan berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan sekian banyak Nabi berzikir, berdoa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, para Nabi sukses dalam menjalankan dakwah semata-mata karena mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dalam Al-Baqarah Allah menjelaskan, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina ma'a hatta yaqula rasulul ladzina amanu mata nasrullah alla inna nasrullah qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja dan belum datang kepada kalian ujian al-ba'sa, ujian wad-dharra dan segala macam bahaya, wazulzilu, bahkan sampai menggoncang jiwa para rasul dan umatnya, hatta qula rasulul ladzina amanu, sampai-sampai rasul dan umatnya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, ala inna nasrullah qarib, ingat pertolongan Allah sungguhlah dekat. Allah mengajarkan tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kemuliaan tanpa pertolongan Allah. Bahkan para nabi pun itu berhasil dakwanya juga karena pertolongan Allah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di situasi saat ini ekonomi sedang sulit atau apapun ujian hidup kita, ujian keluarga, kesehatan, ekonomi, rumah tangga, apapun, kita hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan zikir dan doa dan tidak perlu gelisah. Karena mulai diciptakannya bumi ini sampai nanti hari kiamat, ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Asyadul bala al-anbiya, ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Sehingga apabila di antara kita mendapatkan ujian ekonomi, rumah tangga, apapun itu, jangan pernah sekali-kali gelisah. Jangan sekali-kali pernah bersedih. Sebagaimana Nabi Muhammad menasihati Abu Bakar ketika sembunyi di Gua Thur dari kejaran kafir Quraisy ketika hijrah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad, man kana yawmu khairan min nafsi fa huwa rabih, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fawarabih, maka dia telah beruntung. Wa man kana yawmuhu sawun min amsi fa huwa khasir, siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia sesungguhnya telah merugi. Wa man kana yawmuhu syarron min amsi, siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada kemarin, fa huwa halik, maka dia sesungguhnya telah binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari kita niatkan, kita song-song tahun baru Hijriah ini. Kita niatkan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai tahun ini sama dengan tahun kemarin, apalagi lebih buruk dari tahun kemarin. Bagaimana caranya tahun ini lebih baik? Kita song-song dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita merasa tinggi hati, sombong, merasa bisa menyelesaikan semuanya. Ketika sombong sudah menginggap di hati kita, yakinlah masalah bukan hilang, tapi justru akan bertambah. Cara satu-satunya menghadapi masalah dengan zikir, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, menangis kepada Allah, mengakui kelemahan kepada Allah. Semoga tahun baru ini Allah Ta'ala memberi kita hidup yang lebih baik dan juga keluarga kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Amin.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan khotib Kiai Haji Kholban Aunir Rohman LC/MHI. Kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini pendengar dengan menghadirkan program acara selanjutnya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum, dipun wiwiti kalian luntur nanging tresno nipun kula kagem panjenengan menika nggih mboten luntur campur sari laras laris
1: legi tur laris.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Jeng Mutia.
1: Inggih dalem, Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pawartosipun sehat nggih, Jeng, sekeluarga?
0: Sehat, alhamdulillah. Mugi-mugi nggih panjenengan mekaten.
1: Nggih, pangestunipun, Jeng. Alhamdulillah iki wau bombong raosipun manah lho, Jeng.
0: Nggih, menapa?
1: Lah saged meruwakani wet sentam driji tenanan.
0: Inggih, alhamdulillah.
1: Apa sapa teka sowan ngret.
0: Sangune kedah kathah. Masya Allah.
1: Menika nganu jejeng versi keroncong gitu.
0: Inggih, leres.
1: Oh, ngaten. Pilih mekaten kula panjenengan paringi. Irah-irahanipun kencono katon wingko jeng.
0: Oh. Biasane pun menawi kencono nipun sampun katon wingko menika nggih tresno nipun dados luntur ngaten
1: menika wonten kaitanipun
0: lha nggih menika lho ya piye lelakonipun kok kados mekaten sedaya menika
1: lha nggih salah napa sasine wis sasi pertengahan nggih kok yunjur luntur
0: bareng ya ngalah
1: Mboten dados menapa namung sekar njejeng ingkang baku katresnanipun mboten luntur kados wenteran nggih.
0: Siap.
1: Atur tambah kiyo jeng empon gembujeng ta penyenengan jeng. Malah malah tahan nafas
0: atau gimana kalau
1: injil kagem Pak Rusdianto Wilujeng Siang Mbak Diana Ugi kalian kang rokok kinase Wilujeng Siang wonten Mas Bro Mas Gandum kalian Bapak Sukati, Bapak Mustofa, Wilujeng Siang, wonten Bunda Jailani, Ibu Haja Bisri, Pak Mul, Wilujeng Siang. Menika sering boten dipun sebat, Jejeng.
0: Sinten?
1: Nggih. Atus Pak Mul, Bu Haja Bisri.
0: Loh, sugeng siang lho Pak Mul.
1: Lah nggih.
0: Pak Mul.
1: Monggo Pak Mul.
0: Sugeng siang lho Pak Mul. Monggo lho Pak Mul, Bu Haja Bisri. Mereka tanggi rek.
1: Lah nggih. Lah jeneng Cak Rendi ugi nggih.
0: Siap.
1: Kagem sedayanipun sampun jeng menika wedalipun namung sekedhik kedah dijagi
0: kedah dipun bagi-bagi ngeten
1: nggih saestu menika
0: siap
1: nggih kagem sedayanipun tanpa kecicir kakung mewah putri mugi tansah pinaring sehat sedayanipun
0: insyaallah mekaten nggih
1: mugi-mugi kanjeng gendeng-gendeng kanjeng menika dadosaken sarana apa nggih asu sarira nggih jenenge
0: leres menika bentere kados mekaten rek
1: lagi menika kagem panjenengan wilujeng ayo cicipan ngantos punani-puna dicoro sehat-sehat sekeluarga
0: insyaallah
1: nggih sampun ngaten kemawon
0: nggih nek no
1: campur sari laras lari
0: legi tur lari.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kencono katon wingko. Menika mangke kula padhasaken saking Mus Mulyadi mboten menapa nggih Mbak Mutia. Monggo. Lho. Kok kados
2: campur sari laras laris.
0: Lagi terlari.
2: Assalamualaikum, sugeng siang Warno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng siang ugi.
2: Terus pun di Pawarto Retno.
0: Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Mbak Retno meniko.
2: Alhamdulillah. Padahalipun namun segede Mbak Retno, kalau pasti nusahkan gede ke Taman Asmoro, wonten versi kelonceng.
0: Oh, nge, manggil kelompok nusahkan nge ke Taman Asmoro. Nggih, Mbak Mutia. Nggih,
2: nek no. Sampun merawakani wonten Mbak Mutia, sugeng siang. Lajeng wonten Mbak Diana. Bunda Yaya, Bunda Jelani, yang empu. Kalau wingi nggih pinala nate wingi.
0: Nggih, kalau wingi.
2: Lajeng wonten Mbak Lili Suryani. Bunda Ribut, Pak Putra Madura, Pak Adi Blangkon, Jumatan Pak Imron Rusati, Sugeng Siang Ugi, Wonten Cak Rendi, Tusinten Maring, Pak Lolo, Sugeng, Wonten Pak Sukadi, Pak Maskur, Sugeng Siang, Ugi Pak Mariono, yang Wonten Balik, Pak Sugeng Siang, Sudaya Maun, Pak Nong, ya, Sugeng, dan kita akan berno mungkin mungkin tancap benar dengan sehat.
0: Insya Allah
2: lancar segini pun juga ngajak kiki bahan
0: ingin
2: atau sebanon telepon berno nge. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Taman Asmoro mekaten ingkang dipun kersakaken mangke cobi kula padosaken ingkang swasananipun menika keroncong ngaten nggih Mbak Retno nggih. Dah ngumpetan pinarak rek.

0: La tas pundi? Trae dinten Jumat menika, wah wekdalipun suwante santai kados mekaten menika lho para sedherek. Nggih ta? Midhangetaken lelagon-lelagon, langgam-langgam keroncong, anginipun sumilir, kalih ngunjuk es degan. Yo, ujug-ujugipun nggih kula dipun tinggal sare mangke gek piye? Kadosipun ngaten. Trae lho. Trah menika suasana siangipun kados mekaten silir-silir menika nggih sekeca. Nggih ta? Nggih mulane para sedherek. Menawi jemuah menika trah dipun padosaken ingkang kados mekaten menika. Suasananipun suasana keroncong kados mekaten. Nggih ta? Campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris. Geng siang, Mbak Cantik.
0: Sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawartosipun, Mbak E? Sehat, tak?
0: Sehat-sehat.
1: Semantanipun RRI ini kok rati ngeretek tuh, Mbak? Oke. Anu, saya istri Mbak E.
0: Enggak tak?
1: Oke. Dinten ni kan, selatan ni pun RL ini kan tasan derajat ke mawon.
0: Kayak mana apa enggak?
1: Juga. Bangsa ni pun ketiga. Mbak E.
0: Nggih.
1: Tendang itu tatu kemawon.
0: Tatu malih engkang lintunipun to.
1: Anu, sapa wangi kemawon?
0: Sapa wangi, sapa wangi. Lah,
1: tatu ini kan rakyat awes-awes to, Mbak. Alis sifon puter.
0: Kagem sinten.
1: Nggih wonten Mbak Retno Purnio. Siang Mbak Retno. Nggih wonten Mbak Mutia siang. Kagem Bapak Ristianto Mbak E. Kalian Pak Nur. Pak Nur mboten wonten dereng kegono Mbak E. Pusanipun telas. Oke, kakem anu Bapak Rahman, Mbak E. Kamu tas dibunda sekarang siang.
0: Oke.
1: Oke, kakem Bapak Teku. Tuin Bapak Sukasi sekarang siang. Kakem Bapak Maskur, Mbak E.
0: Siap.
1: Kalian Mas Joni sekarang siang.
0: Inge.
1: Kakum sekemawan Mbak Retan deh.
0: Siap.
1: Kakum Ibu Daganu Mbak E. Ije beli kini pun kakum enggak dia ngebel. Atas bantuan Ibu nipun. Si kakum Mbak Retan deh. Sekarang siang masukin ayah wajib kemawan. Dan mungkin Mbak E saat keluarga tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
1: Kek lancar sini pun.
0: Nggih.
1: Tembangipun satu Mbak Retno nggih.
0: Duh, kok gantos malih.
1: Eh sapa wonge? Ibu Yaya supe Mbak E. Nggih. Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Perluasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo pada tahun ini mencapai 598 hektar. Pemkab Situbondo kembangkan sektor peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita SBMI Lumajang mendampingi pemulangan jenazah Bunawi, pekerja migran asal Desa Pandansari. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Perluasan lahan tebu di Kabupaten tahun ini mencapai 598 hektar, yang mana melebihi target 350 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan hingga Juni 2026 luasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo telah mencapai 598 hektar melampaui yang ditargetkan. Sementara untuk target program permajaan tanaman tebu atau bongkar ratun di Situbondo hingga pertengahan Juni 2026 mencapai sekitar 1.800 hektar, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi maupun sawah tegal. Direktorat Jenderal Perkebunan di Jenbun Kementerian Pertanian menargetkan bongkar ratun di Kabupaten Situbondo seluas 3.076 hektar hingga pertengahan Juni 2026 terrealisasi 1.800 hektar. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mulai mengembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan produksi telur di Kabupaten Situbondo sangat rendah, hanya 3,5 ton per hari, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 17 ton per hari. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah setempat mengembangkan peternakan telur skala rumah tangga, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan beberapa yayasan. Kedepan, Pemkab Situbondo mencanangkan Akademi Peternak untuk melahirkan 1.000 peternak muda dari kalangan SMA sederajat untuk memenuhi kebutuhan telur ayam di Situbondo. Satuan PAUD sejenis SPS Mahoni 48 Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember menggelar tasyakuran dan purnawiyata tahun ajaran 2025-2026 pada Kamis 18 Juni 2026. SPS Mahoni 48 tahun ini telah mencetak kelulusan sebanyak 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan dengan total 28 siswa. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Satuan PAUD sejenis atau SPS Mahoni 48, Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar tasakuran dan purnawiyata tahun ajaran 2025-2026 pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Sekolah SPS Mahoni 48, Siti Musarofa, SPD, menyampaikan bahwa pada tahun ajaran ini sebanyak 28 siswa dinyatakan lulus sekolah. Rinciannya 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.
2: Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, yang saya berikan selama tahun ajaran 2025 sampai 2026 itu semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak yang tadi sudah saya lepas pista dan ada rasa kurang tadi. Kemudian untuk masyarakat luas, ini harapan saya dengan adanya acara tersebut masyarakat semakin sadar bahwasannya.
1: Kegiatan tasakuran dan purnawiyata hari ini berjalan lancar dan pihaknya bersyukur dan diharapkan kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi anak dan masyarakat secara luas. Kepala sekolah juga berharap ilmu yang telah diberikan pada guru selama tahun ajaran 2025-2026 dapat menjadi bekal berharga bagi para lulusan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Siti Musarofah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, masa emas anak sangat penting diisi dengan belajar dan bermain di PAUD. Acara perpisahan PAUD ini dikemas sebagai momen perayaan kelulusan yang penuh keceriaan. Selain menjadi ajang apresiasi untuk guru, kegiatan ini juga menampilkan bakat siswa sebagai bentuk pengembangan diri. Rangkaian acara meliput pentas seni, pembacaan puisi, prosesi pelepasan siswa, hingga penyerahan cenderamata sebagai kenang-kenangan. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Situbondo, memberikan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 81 rumah milik Umanak dan guru pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kamis 18 Juni 2026. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan pemasangan dengan kekuatan daya listrik 900 VA. Umanak merupakan sebutan bagi para pengabdi atau pengurus pondok pesantren mengabdikan diri untuk mendukung kegiatan dan pelayanan di pesantren. Manajer PLN UP3 Situbondo, Teguh Budi Oktavianto, mengatakan bantuan pemasangan listrik gratis ini adalah program Light Up the Dream, wujud nyata kepedulian PLN dalam membantu masyarakat memperoleh akses listrik yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Menurutnya, bantuan penyambungan listrik gratis ini bersumber dari Yayasan Baitul Mal YBM PLN. Selain pemasangan listrik gratis, PLN juga menyalurkan 20 paket sembako kepada para umanak dan guru pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan Persatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang mendampingi pemulangan jenazah Bunawi, 59 tahun, pekerja migran Indonesia PMI asal Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, yang meninggal dunia di Malaysia akibat komplikasi penyakit jantung. Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya penempatan PMI melalui jalur resmi agar pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan serta hak-hak yang dijamin negara. Jenazah diberangkatkan dari Malaysia menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH871 pada Kamis 18 Juni 2026. Jenazah tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya pukul 9:10 waktu Indonesia Barat dan menjalani proses administrasi selama sekitar 2 jam. Status almarhum sebagai PMI non-prosedural menyebabkan ahli waris tidak dapat memperoleh berbagai hak perlindungan yang seharusnya diterima pekerja migran yang berangkat secara resmi. Selain tidak menerima santunan kematian yang nilainya bisa mencapai 85 juta rupiah, keluarga juga tidak memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak PMI yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah bertambah menjadi 3 orang. Selain itu, sebanyak 108 warga dilaporkan mengalami luka-luka dan ribuan jiwa terdampak bencana tersebut. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan sebanyak 17 warga mengalami luka berat. Sementara itu, 91 warga lainnya mengalami luka ringan akibat dampak gempa. Jumlah warga terdampak tercatat mencapai 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa. Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut. Gempa juga menyebabkan kerusakan pada ribuan bangunan warga. BNPB mencatat sebanyak 1.652 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Kerusakan tersebut terdiri atas 1.472 rumah rusak ringan, 111 rumah rusak sedang, dan 69 rumah rusak berat. Tercatat sebanyak 42 rumah ibadah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang cukup kuat. 8 gedung perkantoran termasuk kantor Bupati Sigi dan Baperinda turut terdampak. Badan Gizi Nasional BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial.
3: Agustina menegaskan BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG yang dinilai tidak layak beroperasi. Langkah itu ditempuh apabila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Fikri dan Michael Becker. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Menpora yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Zion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga. Sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sports, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Di posisi berikutnya terdapat gol Kylian Mbappe saat menghadapi Senegal. Kecepatan dan penyelesaian akhirnya menuai banyak pujian. Meski demikian, FIFA belum membuka pemungutan suara resmi. Penghargaan biasanya ditentukan setelah turnamen berakhir. Penilaian akhir akan ditentukan melalui voting penggemar. FIFA akan menyeleksi gol terbaik sebelum membuka pemungutan suara.

Pendengar Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Rifki BP serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Rasa takut yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu mungkin terkesan wajar ya. Tapi apa jadinya jika yang menjadi penyebab hanyalah sebuah angka, yakni angka 13? Triskaidekafobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap angka 13. Fobia ini termasuk dalam kategori fobia numerik dan sering dikaitkan dengan kepercayaan yang menganggap angka 13 membawa nasib buruk. Fenomena ini bukanlah hal yang langka karena banyak orang, baik secara sadar maupun tidak sadar, merasa cemas atau menghindari situasi yang melibatkan angka 13. Gejala triskaidekafobia dapat bersifat emosional, fisik, maupun kognitif. Secara emosional, penderitanya bisa merasa takut, khawatir, atau panik ketika menghadapi angka 13. Langkah pertama untuk mengatasi triskaidekafobia adalah menyadari bahwa ketakutan tersebut berasal dari persepsi, bukan kenyataan. Memahami bahwa angka 13 hanyalah angka biasa dapat membantu membuka ruang untuk berpikir lebih rasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edisi hari Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Lita Arsita. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk edisi yang paling spesial. Spesialnya kenapa? Karena hari Jumat gitu ya. Semua hari sih spesial, tapi Jumat ini luar biasa banget ya. Tiba-tiba ada rejeki, tiba-tiba ada kabar baik. Waduh, senengnya luar biasa. Tiba-tiba hutang lunas. Wih. Seneng banget ya. Lagu-lagu dangdut temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore insyaallah bareng Lita Arsita pastinya. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 336652. Silakan 336652, tapi sebelumnya tadi sudah dikasih berapa lagu sama Mas Aryo ya, buat semuanya lagunya lagu-lagu dangdut, lagu etnik, semua jadi satu gitu ya. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, genta-gentak jo.

Di menit ke-45 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, pokoknya semuanya joget deh ya, bareng Litarsa di Pro Dangdut dari kita, Genta Genta Jo.

0: Yang mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita genta-genta jos.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat kabar saya.
1: Alhamdulillah tetap masuk. Ya, itu pertama ya. Ya si angin duk mau masuk itu rebutan orang-orang.
0: Iya mbah.
1: Gak ada yang mengalah rebutan.
0: Oke. Kalau di JSG ya, kabarnya gimana?
1: Saiki panas. Ya panas saiki. Salam ke Umi Noval, Ata Mohit, Yuk Melong. Semuanya mesti sehat. Ya, awak mau mesti sehat juga yuk.
0: Amin, doain sehat ya.
1: Lagu ini ono iku berangkatlah saya, hati-hati di jalan ono iku. Rita Esir.
0: Iya, Rita Sugiarto.
1: Mesti selamat yo. Ya, Rodang Bud.
0: Adalah kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak yang di JSG udah gabungan gitu ya. Hati-hati di jalan. Iya, 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Selamat siang.
1: Alhamdulillah bisa on air di acaranya Non Lita. Acara yang paling istimewa ini.
0: Alhamdulillah.
1: Barusan Mbak itu ya?
0: Iya, itu Mbak JSK barusan.
1: Kalau nimbalin jenengan si api ya.
0: Apa?
1: Iya kabar mundu.
0: Iya. Duh, gitu. Lek pengi-pengi ya wedi aku lek ngono.
1: Masa kopi sana.
0: Iya lek pengi-pengi marah-marah nduk ngetes pi.
1: Masalahnya apa kok takut?
0: Enggak tahu ya. Kalau malam-malam saya dipanggil nduk itu kok takut saya. Nduk.
1: Loh, nduk itu kan panggilan yang paling dimanjakan.
0: Iya, tapi saya kalau malam dipanggil nduk itu saya takut gitu.
1: Ya tinggal apa itu?
0: Lah nduke gak ono sing maksudnya itu tiba-tiba manggil nduk terus gak tak delok gak ono uang ngene lho aku nduk. Oh,
1: itu lain lagi.
0: Iya, oke.
1: Mbak itu jelas ada orangnya.
0: Tapi kan Mbak itu kan biasanya manggil saya nduk kan setengah dua aja, setengah dua siang.
1: Iya. Aneh tapi nyata ya.
0: Iya, aneh tapi nyata.
1: Aku request album suaranya Ikke Nurjanah boleh enggak?
0: Boleh. Yang apa itu?
1: Versi Indonesia Gelang Alit.
0: Aduh, ojo Mbah. Mbah, jangan Manburawi. Itu versinya lagu Banyuwangi itu.
1: Bukan Indonesia itu, Non.
0: Oh, yang Indonesia.
1: Iya, Indonesia Ikke Nurjanah.
0: I know. Oke. Okay.
1: Boleh, Non.
0: Ya boleh.
1: Nah begitu Non. Terima kasih ya Non. Ya memang betul kalau Non Lita itu baik hati, cantik.
0: Mulai wis.
1: Duh, kan kenyataannya Non kalau jadi pemandu kalau ndak banyak senyum kurang ramah-tamah mana ada banyak Anda.
0: Nanti aku lah terlalu banyak senyum jari endel.
1: Ya enggak lah.
0: Jari leter.
1: Itu kan memberi semangat untuk pendengarnya.
0: Kok jari kakek gaya? Wah, repot.
1: Itu bagi mereka yang enggak senang. Kalau yang senang kebanyakan 90% senang kok di acaranya Non Lita.
0: Iya.
1: Betul ini. Terutama Pak Rahman itu kalau manggil Non Lita itu. Selamat siang, Jajeng. Jajeng Lita. Kalau Mas Randy itu kalau panggil Non Lita gimana? Selamat siang cantik.
0: Iya.
1: Melebuni cek angeli sih cantik kan begitu. Loh itu kan semuanya memberi semangat untuk Anda itu. Iya. Apalagi Yuk Melong. Itu yang punya Indonesia. Terus ada Putra Makenda ya. Putra Madura juga. juga ada Ibu Yaya. Terus ada juga siapa itu yang ada di Pencong, Mbak Mutia ya. Juga ada Pak Teguh. Wes untuk semuanya ya non.
0: Okay.
1: Lagunya boleh ya non ya.
0: Boleh.
1: Oh iya. Iku saire ya apa non?
0: Enggak weruh.
1: Oh gak weruh.
0: Mesti njaluk sair kok.
1: Ya. Kan suaranya kan sudah diidolakan.
0: Ini gelang alit ini cincin apa sih?
1: Ya enggak tahu itu kan versinya Indonesia. Penak itu suarane ku. Dengarkan nanti yo.
0: Ngerti aku lagune, tapi iya kalau versinya Indonesia.
1: Indonesia non. Indonesia. Kok enggak percaya sih? Kalau enggak Indonesia nanti enggak usah diputer wis.
0: Ya wes.
1: Bangun non.
0: Yo. Ya. Bye bye.
1: Buat non Dita.
0: Iya.
1: Yang selalu banyak tawa, banyak senyum.
0: Amin.
1: Semoga pendengarnya bisa bahagia ya.
0: Amin.
1: Nah begitu diaminin non.
0: Ayo, jangan tak puter lagu ini ya.
1: Iya. Dangdut
0: Dangdut adalah gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: dari Bunda Rita Sugiarto. Ku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Aduh, oleh-oleh deh buat pendengar semua ini. Satu telepon ya, 3360052. Halo Prodangdut. Ada lagi kita gentang tajos. Halo Yumalang, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Mbak Lita.
0: Halo juga.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat.
1: Aman. Suata,
0: aman. Aman.
1: Ceria. Mendung.
0: Iya. Amin dan aman.
1: Hati-hatimu dan hatimu tidak mendung Mbak Lita.
0: Asik.
1: Semangat. Tetap sehat, gembira. Alhamdulillah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Langsung dari masjid langsung saya dengerin kok. Muter kok ada suaranya Mangkurawi. Idolaku. Mangkurawi kok.
0: Ya mulai mau request lagu apa?
1: Lagunya Cinta Terhalang Dinding Kaca. Waduh.
0: Cinta terhalang
1: dinding kaca.
0: Ini buat siapa, Yuk?
1: Buat anu Cak Rendi. Putra Magenda, Putra Madura, juga ada apa? Mas Rendra. Juga ada Mbak Bunga, Mbak Mutia, Bunda Diana di Lumajang, selamat siang, salam sehat. Juga ada yang Empuk, Bunda Yaya, selamat siang, semoga. Juga ada Pak Banu Malulu, Pak Banu, Situ Bondo, semoga tambah sehat, Situ Bondo berjaya, sehat selalu. Juga ada itu lagi, ada Bang Gupron, sekeluarga, ya, salam sehat, dan salam bahagia Bang Gupron. Juga ada Pak Ciholili, ayo Pak Ciholili, gabungan, sehat selalu Pak Ci. Juga ada yang terhormat Bapak Murah sebagai pimpinan Pro 1 RRI Jember ini dengan Bapak Dendi adalah Bapakku. Amin. Sehat selalu Pak Dendi dan Pak Murah. Semoga tetap semangat bekerja demi bangsa dan negara. Semoga tambah sehat. Amin. Mbak Lita.
0: Iya.
1: Selamat bertugas Mbak Lita.
0: Terima kasih Yuk Melong ya. Ditunggu lagunya ya.
1: Nanti asa selalu melindungi perjalanan hidup Mbak Lita.
0: Amin.
1: Dan juga melindungi keluarganya Mbak Lita. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah
0: warahmah. Roma. Amin rabbal alamin.
1: Amin.
0: Ya. Makasih Yuk Melong.
1: Terima kasih Mbak Lita buat RRI-nya. Salam NRI, RRI tetap di hati.
0: Iya.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Yuk Melong.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dicek fakta edisi Jumat 19 Juni 2026 beredar unggahan foto di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi pembagian hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun dari PT WhatsApp Indonesia yang ke-18. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci PT WhatsApp Indonesia bagi-bagi mobil rayakan HUT. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu setelah memeriksa nomor WhatsApp tertera, tidak ada hasilnya, tidak ada keterangan yang berhubungan dengan WhatsApp. Dicek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Gak perlu kemana-mana.
4: Urus BPJS Kesehatan
5: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
6: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
7: Kesehatan. Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai. Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Urus BPJS Kesehatan?
1: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya, bisa banget. Aman banget.
0: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan, dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
2: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Di Prodangdu Dangdut adalah kita Genta-Genta Josh. Ya gabung yuk 336652. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita Genta-Genta Josh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana?
1: Ya dari saya. Siapa? Dari saya asli ini.
0: Ya wes, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baik. Cuacanya panas dingin, dingin.
0: Iya, panas dingin, panas juga gitu ya. Luar biasa wes, panas wes.
1: Ya enggak apa-apa, alhamdulillah cuman cuaca. Yang penting hatinya tetap dingin.
0: Loh iya dong, harus wajib.
1: Enggak panas-panas hatinya. Iya, kok ditinggal-tinggal Bu Marisa?
0: Enggak, tak kasih lagu, saya masuk ke belakang.
1: Ya, ini lagu ini seperapan, saya diketok.
0: Iya, tak.
1: Saya tadi ngerin.
0: Ini tadi kesalahan ini. Itu lagunya Kang Anto gitu. Jadi mohon maaf. Iya, maafkan.
1: Jero itu ketutannya ini nong pada gede kemudian gede lagu
0: apa tuh lagunya
1: alamatnya anak soleh
0: hah
1: alamatnya anak soleh
0: alamatnya anak soleh
1: ya dari One Pro musik
0: ntar alamatnya
1: anak soleh
0: oke duh. Teko dari siapa nih ya?
1: Pantro masih. Dari siapa Bu yang keluar sama?
0: Di sini ada Deni Caknan.
1: Iya Deni Caknan nggak apa-apa. Penting jodoh.
0: Oke.
1: Nanti dengerin hari ini Jumat berkah.
0: Amin.
1: Ada Manpurawi, ada Melong. Makasih ya Melong. Salamnya. Selamat Nok Yono. Di mana juga Putra Baginda. Yo Lili kok abis sampean tak masuk suaranya mana Yo Lili tapi sehat ya. Kita ada Jamatun, Kak Rendi, Kak Rendra di sana. Lili Suryani, Tamaria, yang empu, kita bunda-bunda Yaya, ayo ya, Bunda Yaya masuk. Juga Pak Rahman, Pak Adi Blangkon, Pak Tenggo, Bu Ibu, Pak Adi Glemor, Salam Kompak, Kesaudaraan, Keteretanan, Kapsi. Juga Mbakku, Mbak JSG.
0: Mbak siapa? Oh Mbak JSG, tadi udah.
1: Oh yang pertama itu? Makanya suaranya kecil, Mbak JSG itu.
0: Dia mah suka bisik-bisik gitu loh.
1: Tagiran siapa apa ini bagi RG ya baru dia ini jangan tagir gitu betul kan teman saya kalau teman sembilan kan bagi RG ya salam kebaikan dan berkah ini mudah-mudahan ada keberkahan dari
0: Amin.
1: Didengarkan
0: Amin.
1: Ada faedahnya. Buat balitanya selamat berkah. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Yuhu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Sampai ke Madinah dan ke
0: Mekah. Alhamdulillah. Doanya ya. Iya. Amin. Didoain aja ya.
1: Ya gitu aja ya Bandita.
0: Iya ditunggu lagunya ya. Menurut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Bare du rigtig huske det.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang?

dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
2: Kesehatan. Gak perlu kemana-mana.
0: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak. Atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Di Pro Dangdut, dan itu adalah kita gentang-gentang Joss. Lagunya Alamat Anak Soleh. Ya, mudah-mudahan yang udah punya anak diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membuat kita surga gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Joss. Pendengar dimanapun Anda berada yang mau gabung, Anda bisa di line telepon kami 336652 untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Yuk, entar lagi liburan sekolah ya. Iya, bentar lagi liburan sekolah. Pergunakan liburan sekolah anak-anak Anda dengan hal-hal yang positif. Biasanya tuh pada liburan liburannya ke rumah nenek, opa, oma. Waduh, biasa kalau udah nyampe neneknya, udah sama kakeknya udah

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak joss, pendengar dimanapun Anda berada. El Corona ini masih banyak yang minta loh ya, ikan dalam kolam banyak banget yang minta, udah WhatsApp saya. Selamat siang yang di Banyuwangi, ada Mas Doni, ada Pak Teguh, ada Bunda Ribut, ada Pak Soleh, ada Pak Holili. Terus siapa lagi, ada Pak Bambang, ada Gwen, hai. Yang di wilayah Lumajang, ada Pak Kosim dan juga banyak di Lumajang deh ya, Bondowoso, Situ Bondo, Pak Rahman, apa kabar? Nanti saya mau ke saya bersama rekan-rekan saya di RRI Jember mau hadir di Bondowoso nanti malam di alun-alun Bondowoso. Yuy.

Nanti ada standnya RRI Jember, mampir aja nanti ketemu Lita ada di sana. Di Bro Dandu lagi kita ketata Jos buat semuanya. Ada apa ya? Wah, seru-seruan. Pokoknya nanti saya 2 hari ada di Bondowoso gitu ya. Yuk, para pendengar Pro 1 RRI Jember di Pro Dangdut yang mau ketemu sama Lita. Waduh. Besok nanti malam nanti insya Allah saya ada di Bondowoso bareng sama tim. Dan juga nanti sama besok juga saya hadir juga nih ya di Bondowoso. Wes, pokoknya Bondowoso 2 hari buat semuanya. Di Pro Dangdut adalah kita kenapa Jos temani Anda pendengar. Ini dia. Ada Fitri Karlina, featuring RPH, ini artisnya Banyuwangi buat semuanya.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan. Kayak

0: peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih udah gabung di Prodang Dudut adalah kita yang tata jas bareng Lita Arsita untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Insya Allah nanti hari Senin kita ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Yuk Senin yuk, buat para orang tua nih yang pecinta Prodang Dudut bisa kasih cerita-cerita terkait rapotan putra-putri Anda. Kira-kira liburannya kemana? Nah, itu hanya di Jember aja. Sebenarnya Jember tempat wisatanya banyak dan keren-keren semuanya pendengar ya. Bagus sih kalau untuk keluarga, terus untuk ngumpul, dan untuk foto-foto. Wih, keren banget kalau sudah wisata-wisata di kota Jember. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodang adalah kita yang tata jas. Jangan lupa untuk kita selalu berdoa dan berusaha berpikir positif, tebarkan kebaikan. Prodang dan adalah kita gentak-gentak jas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Prosatu, dan tentunya terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Cuaca untuk sore hari ini sedikit mendung. Bagaimana untuk kondisi di tempat Anda beraktivitas sekarang? Semoga dinamika cuaca seperti ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas. Dan karena memang mengingat ini adalah jam-jam menuju pulang kantor, tetap waspada khususnya untuk Anda yang melintas di ruas jalan yang ini memang bisa diwanti-wanti atau dinotis, seringkali terjadi penumpukan volume kendaraan. Tetap prioritaskan keselamatan Anda dalam berkendara, dan senang sekali saya Haryo Kuku masih setia untuk temani perjumpaan sore sampai petang hari nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Seru ya nonton filmnya, tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain, kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.

0: Menjelang akhir bulan pendengar, tidak sedikit masyarakat mulai merasakan anggaran yang semakin menipis akibat pengeluaran yang kurang terkontrol sejak awal bulan. Kondisi ini membuat pengelolaan keuangan menjadi semakin penting agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa harus berutang. Kementerian Keuangan melalui media keuangan menekankan pentingnya menyusun anggaran secara efektif dan mengalokasikan biaya hidup dengan bijak. Sementara pencatatan pengeluaran secara rutin ini bisa membantu menekan perilaku konsumtif. Karena itu masyarakat disarankan untuk memprioritaskan kebutuhan pokok, membatasi belanja yang tidak mendesak, serta menyisihkan dana cadangan agar kondisi keuangan tetap sehat hingga akhir bulan.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: negeri ini gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka, bangga buatan Indonesia.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Dari sekian banyak produk sandang yang ada, harus diakui bahwa item fashion yang populer selain kaos adalah hem atau kemeja. Tapi, kok saku kemeja selalu ada di sebelah kiri ya? Sebagian orang mengira hal ini mengejar ergonomi belaka. Seakan perempatan ini memudahkan tangan kanan meraih sesuatu dalam kocek. Padahal saku di sisi kiri tak melulu soal gaya, melainkan juga keselamatan. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Harapannya, benda yang disimpan di saku sebelah kiri bisa memproteksi dari hal berbahaya. Karena jantung adalah organ paling vital dari manusia yang harus mendapat perlindungan ekstra.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Kami informasikan pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Sumeneb dan disiarkan di seluruh Kolwinus 10 Jawa Timur. Tetap bersama kami.

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bye. Bye.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Pasokan beras SPHT di pasar Legi Panorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami stok. Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah info prima selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
2: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
4: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
2: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Prataba. Dio, silahkan.
5: Terima kasih, Kolili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
6: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item, tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi, Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
7: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000 minimum 1.000, ada yang 5.000 ada 2.000, semua barang, semua item.
8: Ini kenapa Pak?
7: Ya imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik, iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
6: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
10: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada QS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia. Meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, Universitas Airlangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8.808 institusi yang dievaluasi oleh QS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
9: Kedepan, Universitas Airlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
11: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
12: Di bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
11: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
13: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab, yeah,
14: speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
13: Iya. Yeah.
15: Oh gitu.
14: Yeah.
7: Ini berarti libur sekolah ya?
13: Iya,
8: aku libur sekolah.
7: Fun ya di sini?
13: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain.
8: Orang-orangnya juga ramah banget.
11: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman pelajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun, sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
14: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan, sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
15: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
16: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
15: Mm-hmm.
16: Jadi ini nunggu kemasan.
15: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di Pasar Legi, Bu?
16: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu kurang lebih, Mbak.
15: Oke. Okay. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP, banyak. Seperti?
16: Yang dicari cuma itu, yang
8: cari yang murah.
16: Iya. Seorang itu mesti SPHP ada, kalau nggak ada ya udah nggak jadi beli.
15: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
17: SPHP nggak keluar?
8: Kosong.
17: Kosong.
15: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak Tini?
17: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Dari datangnya semua sama 1 ton. Semoga SPHP cepat kembali lagi. Bisa datang lagi.
15: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
14: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
18: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan, ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Goro, Tuban, Ngawi, Ponorogo, hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri, di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
19: Tujuannya ya, satu, karena ini kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, bentuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua, berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya. Nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutu juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
18: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
20: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih, yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat, pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
18: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut Katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan hari jadi kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
21: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
22: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
23: Di sisi akademis Volije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari 3 mata kuliah ini kita gabungkan sebuah menjadi project, namanya project based learning, dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan Volume 3.
22: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya agar festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
24: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku project manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
22: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
25: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah juga bisa membantu para UMKM di Jember karena pilihan makan itu juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
26: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan 4 atau lokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
22: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Depora, RRI Jember melaporkan.
21: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
27: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
28: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedigdayaan sang legenda Diego Armando Maradona.
29: Saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina.
0: Nah, jadi dari era Maradona masih bermain, Ariel Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa tuh? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang...
28: Puncak kepuasan taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
1: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jemaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
3: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi menegaskan, kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jamaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
4: Jantung, aplikasi juga. Ya.
6: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
4: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
3: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar, PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapkan beberapa hal penting seperti memastikan baterai ponsel dan power bank selalu terisi, menyediakan lampu darurat atau senter beserta baterai cadangan, menyimpan persediaan air secukupnya, serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan guna menghindari kerusakan akibat lonjakan arus saat listrik kembali menyala. Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile yang menyediakan notifikasi gangguan dan informasi pemulihan listrik secara berkala.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Iya, iya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial bansos senilai 5,4 juta rupiah itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Juru bicara Ketua DEN RI Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta rupiah tidak diberikan ke seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat elegibilitas yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Akhlak bersama Rifki Kamaluddin. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yang telah menganugerahkan akal dan hati untuk membedakan yang hak dan yang batil. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudara-saudara pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin di rumah sambil bersantai, di perjalanan menuju kantor, atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah, izinkanlah saya menemani waktu Anda dengan sebuah renungan penting. Tema yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana lingkungan tempat kita berada, orang-orang yang kita temani, dan suasana yang kita hirup setiap hari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan akhlak kita. Mungkin Anda pernah merasakan ini. Ketika berada di lingkungan yang baik, hati terasa tenang dan semangat untuk berbuat kebaikan meningkat. Sebaliknya, ketika berada di lingkungan yang kurang baik, tanpa disadari kita ikut terseret dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang mulia telah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Dengarkan baik-baik ayat ini. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, tetapi juga memerintahkan kita untuk memilih lingkungan, yaitu berada bersama orang-orang yang jujur dan benar. Ini adalah isyarat yang sangat jelas bahwa keberadaan kita di tengah orang-orang saleh akan membantu kita dalam menjaga ketakwaan. Sahabat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan bersama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita dipengaruhi dan mempengaruhi. Kita mendengar, kita melihat, kita merasakan, dan tanpa disadari, jiwa kita menyerap apa yang ada di sekitar kita. Bayangkan sebuah kain putih yang bersih, jika ditempatkan di tempat yang kotor, lama-kelamaan akan ternodai. Sebaliknya, jika dijaga di tempat yang bersih dan harum, ia akan tetap putih dan wangi. Begitu pula hati kita, saudara pendengar. Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hal ini. Beliau SAW bersabda, innama mathalul jalisis salih wajalisis su. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, kahamilil misk wanafikhil kir, seperti penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Fahamilil misk innama an yahdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak kasturi mungkin dia akan memberimu, atau engkau membeli darinya, atau setidaknya engkau mendapatkan bau harum darinya. Wa nafikhul kir, sedangkan tukang pandai besi, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabifah. Bisa jadi membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, betapa indahnya perumpamaan ini. Coba Anda bayangkan, teman yang saleh bagaikan minyak kasturi. Meskipun kita tidak memintanya, keharumannya tetap sampai kepada kita. hanya dengan berada di dekatnya, kita sudah mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, teman yang buruk bagaikan tukang pandai besi yang meniupkan api. Bahkan, jika kita hanya berdiri di dekatnya, pakaian kita bisa hangus, atau minimal kita menghirup hasap yang bau tidak sedap. Pendengar setia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh lingkungan ini bukan hanya tentang teman bergaul, tetapi juga tentang tempat, suasana, bacaan, tontonan, bahkan apa yang kita dengarkan di radio atau di media sosial. Segala hal yang masuk ke dalam panca indera kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dengarkanlah saudara pendengar, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar setiap hari, termasuk saat ini di radio, apa yang kita lihat di layar ponsel, dan apa yang kita resapi, semua itu membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jika kita terus-menerus mendengar kata-kata kasar, musik yang tidak mendidik, melihat hal-hal yang tidak pantas, dan berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam, maka tanpa disadari, hati kita akan mengeras dan perilaku kita akan berubah. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama atau perilaku teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sangat jelas dan tegas. Kita akan mengikuti jalan teman-teman kita. Jika teman kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah, suka membaca Al-Quran, dan berbicara dengan santun, maka kita akan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika teman kita adalah orang yang malas beribadah, suka bergunjing, dan berperilaku buruk, maka kita pun akan terseret ke dalam perilaku tersebut. Mungkin Anda bertanya dalam hati, "Tapi bagaimana? Saya kan tidak bisa memilih rekan kerja, tidak bisa memilih tetangga." Ya, memang benar. Namun, yang dimaksud teman dekat di sini adalah teman yang setiap hari kita ajak bicara, yang pendapatnya kita dengarkan, yang nasihatnya kita ikuti. Mereka inilah yang harus kita pilih dengan sangat selektif. Saudara-saudara pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita kisah tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Dan ingatlah pada hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengambil jalan yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, celaka aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an. Padahal peringatan itu telah datang kepadaku, dan setan itu selalu mengkhianati manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Coba bayangkan pendengar, betapa pedih penyesalan ini. Menggigit tangan sambil berteriak, "Andai aku tidak berteman dengan si fulan." Namun penyesalan di hari kiamat tidak ada gunanya lagi. Waktu telah habis, kesempatan telah hilang. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah teman-teman kita saat ini? Apakah mereka mengingatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan kita darinya? Grup WhatsApp, apa yang kita ikuti? Channel YouTube, apa yang kita subscribe? Podcast, apa yang kita dengarkan? Apakah semua itu membawa kita lebih dekat kepada syurga atau malah menggiring kita ke arah neraka? Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang tempat. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah contoh nyata bagaimana beliau meninggalkan kampung halamannya demi menjaga keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran surat As-Saffat ayat 99. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan kaumnya yang kafir dan berhijrah mencari lingkungan yang lebih baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena takut, tetapi karena di Madinah mereka bisa menjalankan agama dengan lebih baik. Dari sini kita belajar, jika lingkungan kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memiliki kemampuan untuk berpindah, maka berpindahlah. Tentu saja tidak semua orang bisa hijrah secara fisik. Namun, bisa saja hijrah dalam pengertian lain. Hijrah dari pertemanan yang buruk, hijrah dari kebiasaan buruk, hijrah dari tontonan yang tidak bermanfaat, hijrah dari gaya hidup yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, marilah kita perbaiki lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Pilihlah teman dengan bijak. Jaga telinga dan mata kita, perbanyak waktu di tempat-tempat yang baik. Kurasi konten yang kita konsumsi setiap hari. Dan yang paling penting, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya lingkungan terbaik adalah lingkungan yang mendekatkan diri kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, sesungguhnya datang dari saya pribadi. Apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian selain berdimensi duniawi, ada jaminan kan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umatnya.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Men, ayo buruan berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Santoso loh di kantor.
3: Iya, bro, sabar. Oke, ayo.

0: Halo, halo. Iya, Pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men. Kalau udah telepon minggir dulu. Bahaya, men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat. Apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar Pro 3 malam hari ini kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar malam hari ini, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Selamat malam, Pak Charlie.
2: Selamat malam, Mbak. Ya.
1: Baik, terima
2: selamat
1: kasih.
2: Selamat malam pendengar Pro 3 RRI, manapun berada.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Selamat malam Bapak Ulung.
3: Malam Mbak Gea. Malam juga para pendengar Pro 3 RRI ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati, NS, MPSI, SKPMAT. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa, BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selamat malam Ibu Dini.
4: Selamat malam Mbak Gia dan selamat malam seluruh pendengar Pro 3 RRI.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar untuk malam hari ini, yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak. Ya, jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP NRI. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini saya rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya diperkirakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan Mbak Dea, penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayanya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan itu.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di Laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini hanya salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan apa namanya konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaedah-kaedah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
3: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing, dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning, kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air. Begitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan beberapa betul. Waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya Pak Uang ya. Ya. Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan Bapak?
3: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Shortened Oscillation, yang terdiri dari dua fase utamanya yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di Selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah Selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Mm-hmm. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Mm-hmm. Nah kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Mm-hmm. Nah tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Mm-hmm. Nah ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah tekanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan. Gitu Mbak.
1: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ulung. Saya bergeser baik. Terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
4: Yeah, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro 3 RRI. Yeah, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilekor juga. Bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya apa namanya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu nih, di Puger ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya apa namanya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam apa dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
4: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu dari
4: ya, kita kemarin? Masih masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu gitu, perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
4: Jadi mohon izin nih Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sebagai sumber kehidupan.
1: Sagara
4: gitu,
1: Panguripan,
4: ya.
1: Baik.
4: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkat kan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, mulai November tuh gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir, khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai, itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan, sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim. Mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah, nanti kita akan bahas Bu di segmen yang berikutnya. Namun untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga para narasumber, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu, dan tentunya Anda masih menyimak program EWS Early Warning System hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
5: Tips menghadapi tsunami. Masyarakat harus pahami 3 langkah tanggap tsunami, yakni tanggap gempa bumi, tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Tanggap gempa bumi. Waspada ketika terjadi gempa bumi kuat ataupun lemah yang guncangannya dirasakan lebih dari 1 menit. Jauhi pantai dan tepi sungai. Tanggap peringatan. Perhatikan dengan seksama jika mendengar bunyi tanda bahaya seperti suara sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati. Cari tahu juga informasi dari media lokal. Tanggap evakuasi. Segera lakukan penyelamatan diri sesuai dengan rute yang telah disepakati dan tetap berada di tempat yang tinggi dan aman seperti bangunan evakuasi, bukit terdekat, atau pohon kelapa yang tinggi. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan turun ke tempat yang rendah dan jangan kembali ke arah pantai sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
6: Saleh!
7: Ya, maaf, Pak.
6: Buang lagi sampah itu, Saleh!
7: Yaudah, ntar lah, Mak.
6: Kamu ini males banget sih, Saleh!
7: Terus ini buang di mana, Mak?
6: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
7: Mak! Banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
6: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
7: Ya?
6: Ya jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
7: Ya,
6: tolong
7: Ma.
6: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
7: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
6: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
7: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
6: Lu memang kenyataannya kok.
8: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber, yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP, Pak, dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki, kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan, di samping tadi kuota juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah pemijahan dan daerah bertelur di EPPN RI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana prasarana yang mencakup sarana

0: titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Pak, untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak, program di dalamnya, Pak?
0: Ya, jadi pada dasarnya jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Nah, misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya. Nah, di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan. Bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar, hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage. Jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil. Pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
0: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP memprogramkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke. Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi, barangkali apakah juga ini akan melibatkan mereka juga, Pak?
0: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana-prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana nanti juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah, sehingga betul-betul sarana-prasarana yang dibangun di Kampung Nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya yang menjadi PR sebenarnya sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengolah sarana-prasarana tersebut.
1: Oke, berarti nanti betul. Juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya, Pak ya, menambah ya, skill mereka juga.
0: Dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di Kampung Nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNNP bagi kami juga selain tadi memperbaiki mutu dan seterusnya, juga salah satunya apa? Adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan ini. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charly, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charly, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak, Pak. Ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah, Pak, terkait kondisi perikanan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi, Pak?
2: Iya, betul, Mbak. Jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson. Jadi pada periode-periode tertentu

0: tentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya massa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah, itu setiap nanti pembagian musimnya, itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10 sampai 20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu. Saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil. Seperti sekarang nih, musim musim hujan tapi masih ada panas.
1: Betul,
0: Udah
1: Pak.
0: musim panas tapi masih terjadi hujan. Jadi kayak
1: Hujan,
0: gitu.
1: iya.
0: Jadi akan tidak stabil, akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada perlindungan habitat dan juga ada pemantauan hidrooseanografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi, jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya, Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu, Pak ya. Mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah, kalau dari BRIN sendiri, Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut? Barangkali mungkin bisa secara real time, Pak.
0: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampaknya dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Paulung. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini, tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu, Bu, kenapa ikan tawar juga di ini ya, dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
2: Nih, terima kasih Mbak Gea. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih Di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nggih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu ya? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu nggih, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi gitu nih, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih, Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah,
2: iya.
1: Berarti selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing. Model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil, Ibu?
2: Yeah, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nggih. Nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nggih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat. Ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut. Kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuaranya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir. Kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau di Puger ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso, dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abde Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja. Bapak Charlie, closing statement.
3: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Trenggono dan merupakan salah satu upaya KKP minimalkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia ataupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPN RI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan.
1: Baik.
3: Ini saya pikir yang paling penting dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan peran serta kita terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya. Supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu. Okay. Apakah terjadi penurunannya sejauh sebesar apa gitu. Okay. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan. Dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya, Eskel MSC DSC, selaku penelah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu.
0: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real-time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSI MKS Kepmat selaku pendamping PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Bu, 1 menit, silakan.
2: Pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber atas waktunya, sudah bersedia diluangkan untuk program EWS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tentang sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Dan kami juga ingatkan kembali bahwa untuk program EWS bisa terus Anda simak hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih untuk para narasumber, sampai jumpa, dan sekali lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIM.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani dari 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengadatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan kemal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini, beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron panjang 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Edi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertanian terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak dimaintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahun. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa butuh pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Tuan Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak digunakan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus kelasnya Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Abjad serta Ajiyah dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut, rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah di Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa gua tahu?
18: Tanggal 28, 24 Mei. Bukan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba tentu itu juga sadari karena
0: silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di Championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila

yang akan disampaikan oleh R. Budi Siswanto Wongsoyojono dari MLKI DMD Kabupaten Jember dengan judul Energi Statis, Misteri Sunyi yang Mengintai di Tempat Kosong. Pengayat kepercayaan dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda.

Salam Rahayu. Perkenalkan, saya R. Budi Siswanto Wongsojono, selaku Dewan Penasehat DMD MLKI Kabupaten Jember, sekaligus Bini Sepuh Yayasan Buriasi Mustika Jawa atau yang disingkat YPAMC. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa panjenengan semua dalam acara Mimbar Kepercayaan di RRI Pro 1 Jember. Para pamirsa, para sutrisno budaya Jawa, dimanapun panjenengan berada, saya belajar satu hal penting setelah bertahun-tahun masuk ke tempat-tempat yang sakral, yang wingit, yang orang bilang angker, yang menakutkan. Itu bukan hantunya, tapi ruang kosong di dalam diri kita sendiri. Serius, karena setiap kali saya masuk ke tempat sepi, seperti di kuburan malam-malam, rumah-rumah kosong yang sudah lama tidak ditinggali karena ditinggalkan oleh penghuninya puluhan tahun bahkan, atau sebuah kamar yang lama tak dihuni, saya tidak pernah bertemu sosok putih berambut panjang seperti yang digambarkan dalam film-film. Yang saya temui justru energi statis. Para pemirsa, disinilah Mimbar Kepercayaan RRI Pro 1 Jember dimulai hingga 30 menit ke depan. Para pemirsa, kuburan dan rahasia yang tidak pernah orang lain atau bahkan guru-guru spiritual sekalipun ceritakan. Kuburan bukan tempat makhluk halus nongkrong, kongko-kongko rasan-rasan, bukan. Kuburan adalah ruang paling sunyi di dunia, tempat di mana energi manusia berhenti bergerak karena tubuhnya sudah tidak bernapas lagi. Energi manusia itu dinamis, energi kuburan itu statis. Dan energi statis inilah seperti bersifat cermin raksasa. Kalau panjenengan masuk dengan rasa ketakutan, rasa takut panjenengan itu dipantulkan kembali menjadi visual halusinatif. Kalau panjenengan masuk dengan pikiran kusut, maka kekusutan pikiran itu mengembang kemana-mana. Kalau panjenengan masuk dengan hati yang tenang, yang panjenengan rasakan hanyalah keheningan, hening di area makam atau perkuburan itu. Itu sebabnya ketika ada dua orang datang ke tempat yang sama, yang menurut mereka angker, tapi mereka melihat hal yang berbeda, itu bukan karena ada hantunya, karena apa yang ada dalam diri mereka sendirilah yang dipantulkan oleh energi statis itu. Para pamirsa, para sutrisno budaya Jawa, rumah kosong adalah ruang yang menyimpan gemah, echo, gemah ya, atau memantulkan energi penghuni lamanya. Rumah kosong ibarat pita kaset atau CD-ROM atau flash disk lah misalkan, atau mirip juga dengan alat-alat recording modern lainnya. Jadi rumah kosong merupakan perangkat atau piranti

yang menyimpan jejak energi penghuninya. Emosi pemilik terakhirnya biasanya masih menempel di situ. Kalau rumah itu pernah menjadi saksi pertengkaran, trauma, atau kematian tragis, sisa emosi tersebut tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka menjadi energi statis yang menggantung di udara dalam rumah kosong itu. Para pamirsa, ketika seseorang yang sensitif atau peka masuk dalam suatu ruangan, kemudian mengalami fenomena, mereka seakan-akan merasakan seperti sedang diawasi. Udara di rumah kosong itu tiba-tiba terasa berat, membuat orang peka ini masuk lalu muntah-muntah. Pundaknya kaku, kakinya tidak bisa melangkah, bahkan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Mereka mengira peristiwa di atas adalah hantu, padahal yang sebenarnya adalah gemah energi manusia atau penghuni lama yang belum tuntas atau belum dilepas. Bukan makhluk tak kasat mata seperti pocong, gendruwo, tetean, atau semacamnya. Mungkin itu sebabnya banyak orang menginginkan saya untuk datang melakukan pembersihan, melakukan doa di tempat-tempat seperti itu, karena tempat itu mungkin akan dipakainya sebagai tempat bagi mereka untuk tinggal, atau mau mengadakan acara reuni, atau mau mengadakan gathering, atau retreat, atau apalah, sehingga perlu penyelarasan energi. Ya hanya orang-orang yang sudah memiliki daya linuweh atau keselarasan energi dalam dirinya yang bisa menyelaraskan energi dalam rumah kosong itu. Poro kadang, poro pamirsa, poro sutrisno, mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Kamar kosong adalah tempat paling jujur dalam menunjukkan energi kita. Pernah kan panjenengan mengalami, atau bahkan panjenengan di rumah punya kamar kosong, atau panjenengan tinggal atau sementara menumpanglah di rumah seseorang dan ada kamar kosongnya. Syukur-syukur kalau jenengan enggak dipeseni. Tapi kalau dipeseni, ojo dibuka lawang iki yo. Panjenengan malah bergitik, merinding. Kamar kosong itu sebenarnya sederhana. Tempat yang tidak ada lagi orang lain selain kita. Tidak ada aktivitas, tidak ada emosi. Maka begitu panjenengan masuk, kalau tiba-tiba panjenengan merasa maknyet, nyeyet, anyep, lalu bulu kuduk kernyes-kernyes-kernyes berdiri, sebenarnya itu adalah energi statis. Energi statis di ruangan itu langsung mengambil bentuk sesuai isi pikiran panjenengan. Makanya tadi saya sampaikan, selama pemilik rumah dan ruang kosong itu tidak berpesan kepada panjenengan, hati-hati yo mas, hati-hati yo mbak yu, ojo buka-buka kamar iki. Kok dilala panjenengan buka? Karena panjenengan sudah diawali dengan rasa takut. Kalau panjenengan sedang gelisah, maka reaksi yang muncul, ruangan itu akan terasa sesak, koyok sumpek, koyok kebek, terus dodon jenengan iku mengkap-mengkap, kayak kekurangan oksigen gitu loh. Bahkan kepala pening, nyunan jongkok dan muntah-muntah. Tapi kalau panjenengan sedang tenang, ruangan itu seperti penuh dengan cahaya, bening, walaupun banyak debu di mana-mana, tapi panjenengan lihat terang. Tapi jangan pada saat panjenengan sedang sedih. Kalau panjenengan sedih, kamar akan terasa dingin, bahkan seperti ikut menangis. Ini biasanya terjadi ketika panjenengan diusir dari satu tempat, terus panjenengan menerima bantuan dari seseorang. Ono
omah kosong sebelah langgar, nek gelembok nggone nggonono, terus panjenengan bersih-bersih. Saat panjenengan bersih-bersih kan hati rasanya sedih. Hati panjenengan tuh kayak tersayat-sayat. Nyopo aku sampai keleleran ngampung-ngampung seperti itu. Itulah sebabnya kenapa banyak orang bilang, "Duh, kamar ini auranya serem banget ya." Padahal seram itu tidak berasal dari kamar itu. Seram itu berasal dari energi yang panjenengan pantulkan sendiri. Jadi merupakan energi yang berasal dari diri panjenengan atau diri mereka yang mengatakan seram itu, yang sedang dipantulkan atau digemahkan atau diehokan oleh ruangan itu sendiri. Karena energinya kan statis. Ini ada satu rahasia nih. Alam bawah sadar manusia itu penuh simbol. Jika panjenengan melihat ada sosok wanita berambut panjang di satu tempat yang anyep tadi itu, ya, jangan langsung buru-buru, wah ini hantu, ini kuntilanak, ini tetek melet, ini aduh pokoknya panjenengan mulai berhayal, jangan. Jika panjenengan melihat sosok wanita berambut panjang, itu alam bawah sadar panjenengan sedang mengungkapkan atau memantulkan energi traumatik yang ada dalam diri panjenengan. Jadi panjenengan sedang trauma. Jika panjenengan melihat sosok bayangan hitam, besar, berbulu, bahkan kakinya saja seperti meja. Nah, itu adalah rasa bersalah yang besar sekali dalam diri panjenengan. Jadi kalau panjenengan pernah melakukan kesalahan, panjenengan tutup-tutupi, ketika panjenengan masuk di ruang yang dingin, yang gelap, yang angker tadi, maka rasa bersalah itu akan muncul dalam bentuk sosok bayangan hitam besar. Kalau panjenengan mendengar anak kecil sedang menangis, jangan terus dicari. Nang dio. Dicari di sudut ruangan, di dekat jendela, jenengan buka jendelanya, jenengan inguk-inguk keluar. Tidak perlu. Karena bayi menangis yang panjenengan dengarkan itu merupakan aktualisasi dari luka lama, luka ketika panjenengan masih kanak-kanak, luka batin sejak kanak-kanak. Mungkin gara-gara panjenengan memecahkan mangkok kesayangan ibu, terus bapak marah. Kebetulan bapak pulang dinas, dia buka kopelnya, dia sabet-sabetkan ke punggung panjenengan, dan panjenengan menangis di pojokan kamar sambil mendekap, memeluk lutut. Karena panjenengan memeluk ibu tidak mungkin, karena ibu sudah mengadukan masalah ini ke ayah, ke bapak. Dan panjenengan akan memeluk bapak juga tidak mungkin. Sehingga panjenengan hanya bisa menangis seorang diri di sudut kamar yang menurut panjenengan aman. Tetapi panjenengan lupa bahwa tangis panjenengannya akan dibawa sampai panjenengan dewasa, ketika panjenengan belum bisa memaafkan bapak dan ibu, atau sebaliknya, ketika bapak dan ibu belum minta maaf pada panjenengan. Kalau beliau masih ada, ungkapkan lagi cerita itu kepada beliau dan mintalah maaf. Maka suara tangis bayi itu tidak akan pernah muncul lagi ketika panjenengan berada di ruang sunyi. Atau mungkin seorang ibu menyadari ketika anak kecil atau anak-anaknya bilang, "Pak, Ma, kok ada adik-adik nangis ya?" Itu sebetulnya tangisannya dia. Maka peluk dan katakan, "Maafin Mama ya, maafin Papa. Kamu dulu kan pernah nangis kayak dia. Kenapa, ingat kamu?" "Iya, aku dipukul Mama gara-gara memecahkan gelas souvenir." "Iya, maafin Mama ya. Gelas itu bisa dibeli walaupun memorinya hilang. Tapi Mama sayang kamu. Saat itu Mama hilaf, maafin ya." Sampai anak itu mengangguk. Dan ketika anak itu mengangguk, maka trauma itu sudah hilang pada anak itu. Dan yakinlah, anak itu tidak akan pernah mendengar lagi adik-adik kecil menangis. Ketika panjenengan masuk ke ruang sunyi yang energinya tidak bergerak, misalkan rumah kosong tadi, atau kamar mandi yang sudah lama tidak dipakai, ada di belakang rumah, bahkan di ujung halaman yang melewati
pohon-pohon bambu mungkin kalau yang di pedesaan. Atau bisa saja sebuah langgar atau surau di tepi sungai yang perawatnya atau juru kuncinya sudah wafat. Maka simbol-simbol yang saya sebutkan tadi akan keluar dalam bentuk visual. Makanya bentuk hantu itu nggih, bentuk apa gambaran hantu. Jadi kalau di Cina itu vampir, kalau di Bali itu leak mungkin nggih atau apalah. Berbeda-beda di tiap-tiap daerah menurut budaya masing-masing. Jadi ada yang bilang sundel bolong, yaitu perempuan dengan punggungnya yang berlobang. Cantik sih wajahnya, tapi punggungnya busuk, menyengat baunya. Ada yang melihat suster ngesot mungkin. Ada yang melihat opa-opa Belanda duduk di kursi ayun, sehingga kursinya bergoyang-goyang. Munculnya energi. Jadi arsip ya, arsip. Ini kan rekaman ceritanya ini. Arsip energi merupakan arsip energi ketakutan kolektif. Jika panjenengan ceritakan kepada orang, aku wingi ketemu wong wedok ayu, rambuté dawa, boso tak cedeki, tibake bolong gegere. Kan itu sebetulnya cerita itu ditambah-tambahi. Siapa yang berani mendekati wanita di tepi surau, di tepi langgar, atau bahkan di jedeng belakang yang jauh dekat rimbunan bambu gitu. Siapa yang berani mendekat? Terus perempuan itu cantik, biasanya digambarkan pakai baju seloyor. Terus jenengan cerita, ditambah-tambahi. Aku nyedek, ya ampun, buasin. Awalnya wangi. Itu panjenengan telah membangun arsip energi ketakutan kolektif. Bukan entitasnya yang nyata seperti yang tampak dalam visual kita. Tapi cerita ke cerita ketemulah orang-orang yang sama trauma, orang-orang sama takut. Selama orang itu tidak takut dan tidak trauma, dia datang ke tempat itu, enggak, gak ada apa-apa kok. Aku lho longgo sewengi dikir nanggono ra ono apa-apa. Tapi ketika orang itu memiliki trauma yang sama, mungkin sama-sama anaknya angkatan gitu ya, kan biasanya ini anak kolong kan dididik dengan keras oleh ayahnya, nilai 5 waktu sekolah gitu langsung kopel kan gitu, nggak pulang sampai maghrib langsung kopel, panjenengan lari-lari jatuh bukannya ditolong langsung kopel, disiplinnya luar biasa. Terus ketemu sama-sama anak kolong cerita, maka akan memiliki arsip energi ketakutan kolektif, maka akan mengiyakan ketika panjenengan bilang nang konono arek nangis. Sama, dia pun akan mengalami hal yang sama. Poro kadang, poro sutrisno, mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Energi statis 5D, 5 dimensi. Ketika sunyi, sudah bukan lagi ancaman, tetapi menjadi cermin energi. Dalam kesadaran 5 dimensi, kuburan, rumah kosong, kamar kosong, atau tempat-tempat yang menyeramkan lainnya, ya, misalkan candi, atau mungkin di situ ada situs gitu, ya, apalah, atau jembatan mungkin yang sudah jarang orang lewat gitu, karena setiap lewat situ mesti jatuh. Mereka adalah ruang sunyi, cerminan energi, tempat atau rekaman emosi lama yang memantul kembali, tempat kita mengenali vibrasi diri. Ketika kesadaran kita naik, energi statis terlihat sebagai ruang kosong yang netral, bukan sosok yang menakutkan. Dan orang yang stabil energinya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, dia hanya merasakan keheningan yang damai. Karena yang gelap itu bukan tempatnya, tapi isi kepala orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Poro pemirsa, poro sutrisno, mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Sebagai statement penutup, yang mungkin tidak akan panjenengan lupakan adalah tempat angker tidak pernah menciptakan ketakutan. Tempat angker, perlu diingat ya, tempat angker tidak pernah menciptakan ketakutan. Tempat itu hanyalah memantulkan ketakutan yang panjenengan bawa. Semakin tinggi kesadaran panjenengan,
semakin sedikit yang bisa memantul dalam diri panjenengan. Ya, paling tidak sampai akhirnya panjenengan datang ke kuburan tengah malam pun, yang panjenengan temui hanyalah diri panjenengan sendiri. Diri panjenengan di versi yang paling jujur, paling hening, dan paling apa adanya. Porkadang, saya R. Budi Siswanto mewakili DMD MLKI Kabupaten Jember menghaturkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember berikutnya di lain kesempatan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.

Pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda sebuah drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Toga dan Sebuah Nama.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
0: Lebih menyimpan rindu.

0: benar-benar harus pergi?
1: Iya, Wira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu? Tanpa aku?
1: Iya, Wira. Tapi aku akan kembali. Aku janji, Wira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu benarkah? Benarkah dia Satrio?

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di Desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya. Kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak. Seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu...
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup, sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini saya punya kesempatan untuk bisa bersama dengan Anda menikmati berbagai macam rangkaian program acara yang kali ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan live musik campur sari bersama dengan Campur Sari Putra Budaya Pimpinan Bapak Yatimin. Oleh karena itu, jangan kemana-mana pendengar, segera kita menuju Auditorium Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika para sederek, kita saged sesarengan malih wonten ing live musik sesarengan kalian Campursari Putra Budaya. Tepuk tangan dulu buat Putra Budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas ditambahi, Mas. Ditambahi nih kayaknya. Napa kok sekol pecel barang niki? Ya ampun, niki lho suwantenipun niki lho kirang mantep ngaten. Inge para sederek, dalu menika kita badhe sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing Campursari sesarengan kalian Campursari Putra Budaya ngantos mangke jam kalih likur dalu. Ngaten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika wau sampun dipun wiwiti kalian lelagon pambukanipun. Inggih para sederek, panjenengan saged sesarengan mawi 95,4 91,6. Panjenengan ugi saged sesarengan damel RRI digital wonten ing pundi kemawon. Ugi panjenengan saged mirsani langsung damel kanal YouTube RRI Jember amargi siaran dalu menika dipun siaraken live saking kanal YouTube RRI Jember. Sugeng dalu dumateng para rawuh Bunda Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangu mboten pinara. Dangu mboten kepanggih, gitu. Kalih kula. Alhamdulillah saged kepanggih, swasanipun sehat. Ngaten nggih. Mugi-mugi para sedherek kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, saged sareng-sareng. Amin ya rabbal alamin. Mas Rahman, Om Heri, matur nuwun sampun dibantu untuk malam hari ini. Lan monggo katuran menika kita ngwiwiti lumantar swantenipun Pak Dana. Waduh, monggo Pak Danang. Ya ampun. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Danang sehat, Pak Danang.
1: Alhamdulillah, sakit sehat. Nggih.
0: Panjenengan engkang kala wingi mboten rawuh gitu. Nggih. Sakmenika saged rawuh malih alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Sehat Pak Danang?
1: Nggih, pikantuk. Alhamdulillah, pikantuk. Nggih.
0: Pak Yatimin sehat? Alhamdulillah, Pak Istiqo sehat? Oh, Wawan. Mas Wawan, kok ngelentruk ngantin menikah? Niku sehat apa mboten tau jane Pak Yatimin? Sehat. Nek gerah kersane tenggeriyo tau Pak, mboten usah dijak ngeriki. Linturipun sehat doyo, Mbah? Pak, alhamdulillah. Sehat doyo Pak Danang? Nggih, sampun siap niki badhe ngiringi panjenengan. Lagonipun menapa?
1: Kula laring gunung, Pak.
0: Wah, laring gunung. Kula lare RRI.
1: Kula namung laring gunung.
0: Gunung napa? Gunung pundi?
1: Gunung Argopuro.
0: Oh, Gunung Argopuro, Hyang Argopuro. Inggih Pak Danang, lelagon menika katuran dipun kinten-kinten kagem sinten?
1: Nggih kagem Ibu Danu ingkang sampun rawuh wonten studio. Nggih, lan kagem sedaya ingkang menapa menika Ibu Yatimin, nggih Ibu Santi, Mbak Indul. Ibu sinten niku? Mbak Endang. Lain-lain.
0: Piye ngeten niku.
1: Lan sedaya para musisi.
0: Iya. Ngeten?
1: Kan sedaya ingkang midhangetaken dalem wonten dalem sugeng midhangetaken sedaya.
0: Siap. Inggih menawi mekaten para sederek, katuran kita midhangetaken sarang-sarang swantenipun Bapak Danang dalu menika lare gunung wonten ing Campursari sesarengan kalian Campursari Putra Budaya.

0: Atur dulu. Sami-sami Ibu Santika Lilo. Dipun lajengaken kalian Mbak Inul. Monggo Mbak Inul. Sehat Mbak Inul? Lah. Piye to? Nah, dipun tangleti sehat napa mboten lah kok gemujeng. Kenging menapa? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oh, kula kinten yeah. Sehat mboten ngaten nggih. Sehat nggih. Oke, siap. Mbak Inul, menapa menika lelagonipun?
1: Ilang tanpa aran.
0: Ilang tanpa aran. Oh, hilang tanpa apa niku? Namine pun ilang ya ora kondo-kondo ya wis ilang ngaten. Nggih. Ilang nggih ujug-ujug ilang ngaten. Kagem sinten Mbak Inul?
1: Sugeng rawuh kagem Bunda Danu sama Bapak Solihin juga Ibu Bu Bambang. Mm-mm. Ibu Bambang ya. Juga bugat semuanya. Selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Siap. Yeah. Sudah?
1: Sudah.
0: Cukup?
1: Cukup.
0: Ayo gimana emang katen, monggo katuran. Lelagone pun ilang tanpa
1: aran.
0: Oh.
1: Gak ketemu.
0: Untung gak ada J-nya. Yo tuh. Monggo Mbak Inul. Iya.

0: Matur nuwun Ibu Endang. Ini ada namanya Mbak Aulia, ada namanya Mas Sito, tapi orangnya kok ndak ada. Oh, gerah. Nggih. Oh, Masya Allah. Mugi-mugi enggal dangang Mas Sito, Mbak Aulia, ingkang sampun kaserat menika asmanipun wonten ngriki, nanging nggih mboten saged rawuh, ngaten nggih. Mugi-mugi enggal dangang menawi gerah, ngaten. Berarti menika langsung teng padhaneng malih. Oh, iki hajane. Ayo. Lah kok batuk semua? Sinten? Pak Istiko? Nyuwanten, Pak? Lah duka? Hah? Sinten? Wawan? Lah iya Wawan iki lho. Duet kok wis. Engko duet wis ngaten. Nekno panjenengan Pak Danang monggo katuran. Inge, lelakon ingkang kaping kalih menapa menika?
1: Nyuwun pengawan sore.
0: Pengawan sore, nggih.
1: Kagem Pak Giatno kula wau napa nyalami kula.
0: Oh, Pak Digiatno?
1: Pak nggih, Pak Digiatno.
0: Pak Digiatno Bondowoso.
1: Bondowoso.
0: Sugeng dalu ingkang wonten ing Pak wonten Bondowoso, para sedherek ingkang sasarengan lumantar kanal YouTube RRI Jember dalu menika inggih sugeng dalu sedayanipun mugi-mugi lelagon-lelagon ingkang dipun sumantenaken menika saged dados leliburing manah para pamirang sedaya. Ngaten. Monggo Pak Danang katuran. Tepuk tangan dulu.

0: Santi Rinunce. Katuran dipunlajengaken Ibu Santika, monggo. Menapa? Enggih. Bu Santika, lelakon ingkang kaping kalih menapa?
1: Mawar Kapuranto.
0: Mawar Kapuranto. Dipun siapaken lelakon ingkang kaping tiga mangke? Inggih, sampun siap menika Bu Santika?
1: Nggih, sampun siap.
0: Nggih, menawi mekaten katuran Mas Wawan ganti kendang barang niki. Oh, ganti posisi. Sampun siap napa dereng? Sampun. Sik, tak ngitung dhisik. Iya, asik. Sampun menika katen, katuran para sedherek sedaya Ibu Santika menika monggo mawar kapu ranto.

0: kempling-kempling.
1: Moso.
0: Iya. Nah,
1: coba dong tak jajali.
0: Ada percaya
1: enggak? Ora kempling bayar.
2: Piye toki?
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbak Inul. Mangke malih nggih.
4: Nggih.
0: Monggo Bu Endang katuran. Bu Endang mias ngerikam Bu Endang. Nah, nggih, kersane mboten nutupi kamera. Nggih, Bu Endang. Sak menika menapa lagonipun
5: Taman Juruk.
0: Taman Juruk, nggih.
5: Nggih.
0: Mangke dipun siapakan lagon kaping 3?
5: Insyaallah.
0: Insyaallah.
5: Menawi cekap wekdale.
0: Niki pemusiknya siap apa tidak ini? Siap, ya, Taman Juruk, ngeten? Taman Juruk?
5: Nggih.
0: Siap. Langsung

0: Kembang Jambe sampun nggih ta. Tepuk tangan. Sak menika Pak Danang malih katuran Pak Danang. dipun tanggap niki. Jan-jan pokoke niki damel bawon apa mboten?
1: Lah mboten pun wekdale pun rada.
0: Mboten dipun bawani. Alah. Jane nggih mboten napa-napa lho nek dibawani. Bawon apa mboten?
1: Sampun mboten.
0: Oh, mboten. Mboten Pak Yatimin. Nggih. Jane kula niki kadang-kadang nggih pingin midhangetaken swantenipun Pak Yatimin nek nyuwanten kados pundi ngaten menika lho. Nggih, mbok duet kalih Pak Danang to Pak Yatimin. Gantos kula. Lah. Inge, para sederek, matur sembahnuan panjenengan ingkang tasih sesarengan lumantar Pro 1 RRI Jember. Dalu menika dipun lajengaken wonten ing campur sari putra budaya Bapak Danang.
1: Nggih, monggo.
0: Caping
1: gunung.
0: Gunung.

0: Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami kurang dua lagu ini kira-kira sinten ingkang badhe nyuwanten sak menika sak sampunipun Ibu Sugiyarti. Ibu Santika. Mangke ditutup kalih Bu Endang napa sareng-sareng? Sareng-sareng kemawon. Oke deh. Duet. Mbak Inul bayarannya paling wakeh. Gitu. Bola bali,
0: bola bali,
1: disangoni. Kandani, iya dek, iya. Asik. Orang sih do duet. Jangan begitu. Napa Bu? Lelakoni pun.
0: Gerajakan.
1: Gerajakan Banyuwangi. Tanwangga.

Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di ujung perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Kok gak damel boso Indonesia ki piye? Kesupen kulo niki. Ya ampun. Lah Mas Wawan niki loh. Wawan ae. Inggih para sederek, Pak Danang mboten derek. Mangga. Para sederek matur sembah nuwun ingkang kuatah. Dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan wonten ing dalu menika, kita sami-sami midhangetaken live musik sesarengan kalian Campur Sari Putra Budaya. Inggih. Lah sak menika sampun meh mantun ngaten nggih. Matur sembah nuwun Pak Yatimin, Pak Istiko, Mas Wawan, Pak sinten menika? Pak Rudi. Pak Rudi, oh Pak Misdi, Pak Sinten, Sugianto, Mas, Rizky, Pak Irawan. Loh drame kok wis diringkesi? Durung mari lagu terakhir wis diringkesi. Mas Sinten menika? Oh nggih Mas Eko. Matur sembah nuwun kathah dumateng panjenengan sedaya. Sampun sareng-sareng wonten ing dalu menika insyaallah kita dipun paringi sehat-sehat. Mugi-mugi saged pinanggih malih mangke nggih. Om Heri, Mas Rahman, matur nuwun ingkang kathah. Kula pamit rumiyin para sedherek, gunging panuwun ingkang kathah. Sugeng dalu lelagon pamungkas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

berbagi rindu memori lewat lagu. Malam yang menyenangkan pendengar. Malam hari ini saya akan berbagi cerita untuk Anda kembali. Waduh. Di 0331336565

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Today in History.
2: Today in History. 19 Juni 1961, sebuah babak baru dimulai di kawasan Teluk Arab saat Kuwait resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya melalui penandatanganan perjanjian antara Emir Kuwait Sheikh Abdullah Al Salim Al Sabah dan pihak Inggris. Status protektorat yang telah berjalan sejak tahun 1899 resmi berakhir. Momen bersejarah ini menandai lahirnya Kuwait sebagai negara berdaulat seutuhnya yang kemudian dengan cepat berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan diplomatik yang disegani di dunia internasional.

0: perut pelaku.
1: Tak
0: pula kenapa ya Pak ya? Zaman sekarang itu kan seharusnya kan lebih gimana ya? Kan jangan semakin canggih. Tapi rasa-rasanya loh ya, kalau menurut saya di tempatnya sendiri loh ya, di Kota Banyuwangi, itu euforianya itu kok gak ada ya?
1: Euforia Piala Dunia?
0: Iya.
1: Masa sih gak kayak dulu-dulu gitu ya?
0: Apa-apa itu kayak gak ada itu, kayak biasa-biasa aja loh.
1: Kalau dibuat nobar gitu seru ya kan?
0: Itu zaman-zaman yang sebelum 4 tahun yang datang yang dulu-dulu itu sebelum-sebelumnya sudah dipersiapkan semuanya. Mulai dari kayak itu nonton bersama di area tempat saya atau di mana itu sudah ada di salah satu, misal pedagang buah naga itu persiapkan LCD proyektor itu sudah disediakan. Sekarang kayaknya adem ayem. Posisinya itu di tempat di mana-mana itu kayak
1: sudah biasa. Oke.
0: Kenapa? Saya sendiri sudah bercerita ini Piala Dunia loh ya. Kamu nggak ada orang yang membicarakan gitu. Dulu kalau sudah yang namanya Piala Dunia, aduh,
1: heboh gitu ya.
0: Iya, di kantor desa ada nonton bareng. Di situ ada nonton bareng berempat, maka sampai nggak tidur kita itu.
1: Tuh kok, kan?
0: Alah, besok kerja mending tidur. Orang kayak cenderung kayak gitu. Iya, iya. Jadi kan sehat dong.
1: Sehat, alhamdulillah. Tapi jagoannya siapa nih, Mas Doni?
0: Aku jagoannya tetap Jerman.
1: Jerman?
0: Ya, dari dulu saya nggak akan berubah, tetap Jerman.
1: Oh, gitu ya.
0: Saya mau idolakan Jerman. Kalau mau mengidolakan Indonesia itu kayaknya kesulitan mau masuk ke Piala Dunia. Mudah-mudahan 4 tahun yang akan datang, aminlah, diamin aja.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Baik. Coba
0: lagunya ya.
1: Apa tuh? Udah di
0: lagunya BCL aja ya.
1: BCL yang apa?
0: Yang Cinta Pertama aja.
1: Nanti disiapin dulu deh, mudah-mudahan bisa.
0: Kalau nggak ada ya itu aja lah, yang lama-lama aja. Kadila yo.
1: Apa tuh?
0: Kadila yang aku ini tinggal aku sendiri aja.
1: Ada ini dah, Cinta Pertama itu yang Sunny gitu kan?
0: Yo.
1: Sunny.
0: Ada.
1: Ada boleh.
0: Ya, selamat berputar ya, satuku ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jagoannya adalah Jerman. Nah, tapi kemarin Jerman kalah tuh sama Tanjung Verde ya, kalau gak salah. Itu beneran Jerman ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Gimana, Mbak Retno?
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Betul.
2: Alhamdulillah. Gimana punya kabar, Mbak Retno?
1: Baik. Iya, betul.
2: Betul, Mbak Retno?
1: Iya, betul.
2: Makanya, suaranya lain.
1: Lainnya apa?
2: Iya, lain, suaranya lain. Kalau Mbak Retno yang di Campursari, dengan yang ini lain, empuk ini masih suaranya.
1: Empuan ini.
2: Iya, enak ini Mbak Retno.
1: Oke.
2: Apa tadi dah? Request lagu dulu.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Kupu-Kupu Malam.
1: Kupu-Kupu Malam. Ya, nanti mudah-mudahan bisa diputar ya.
2: Dari
1: ini Pak Rahman ya?
2: Betul.
1: Oke deh, Pak Rahman.
2: Betul, Pak Retno Baluti. Makanya saya ini selalu monitor di RRI Jember.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke, ya.

0: kalau acara sepak bola saya masuk ke Pro 3.
1: Iya, jagoannya siapa nih Pak Rahman? Ada punya jagoan kah?
0: Ya kan masih bapak penyisian.
1: Iya, cuman kalau.
0: Tapi kalau saya,
1: biasanya dijagokan
0: itu sama Australia.
1: Oh, kok bisa Australia?
0: Iya, ini bagian yang baru-baru yang mau jadi juara nanti.
1: Oh, bukan bukan dari tim-tim negara yang biasanya jadi pemenang tuh, Prancis lah, ya, Brazil lah. Lalu
0: ya, kan ada Brazil, ada Jerman, ada Inggris, ada itu Spanyol, Argentina, Swiss, maupun lagi yang lainnya itu. Tapi saya feeling saja ke
1: Australia. Waduh, luar biasa nih Australia ini jagonya jadi ya. Oke deh.
0: Karena itu yang memberi rezeki Australia itu. Waktu sama Turki itu. Yang sama Turki kan 2-0 itu.
1: Kemarin ya.
0: Iya, itu saya salut sama Australia itu. Baru masuk sekarang gitu.
1: Tapi ternyata udah bikin
0: ya, kalau sudah Perancis apa itu sudah sering Argentina itu sudah.
1: Oh, jadi penonton ini ceritanya butuh pemenang baru begitu ya?
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Kalau yang lama-lama itu sudah seakan-akan sudah apa ya? Mau bilang bosan atau gimana? Tetap itu aja. Jadi saya dukungan saya, doa saya demi Australia.
1: Siap. Tadi kalau Mas Doni dukungnya adalah Jerman.
0: Iya. Jerman itu. Ya ini kan Jerman yang juga sudah. Oh, mulai dulu Jerman itu.
1: Emang sudah.
0: Tapi lagunya ada, Barat Nong.
1: Kupu-kupu malam kan?
0: Siap.
1: Oke, nanti disiapkan dulu ya.
0: Oke, mau boleh salam-salam?
1: Enggak dong.
0: Tak boleh.
1: Tidak.
0: Kok jauh Barat Nong suaranya?
1: Iya, halo.
0: Ah, kalau gini cantik.
1: Iya. Tidak,
0: Tentu Yomelong. Tentu Yomelong, selamat malam. Jangan ikut-ikutan kamu, yuk. Tenang-tenang aja, yuk. Oke, lagunya tak tunggu, kupu-kupu malam ya. Kira Barat No, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi ceritanya lagi pengen tahu nih pendengar, kira-kira jagoan Anda itu siapa gitu kan, penasaran tuh ya. Oke deh, kalau begitu satu lagu Sunny yang diinginkan oleh Mas Doni tadi ya di Banyuwangi.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu jam terakhir untuk menemani Anda di kali ini, pendengar, mudah-mudahan menjadi satu momen yang membahagiakan. Jangan lupa bahwa RRI Jember terus menghadirkan beberapa pertandingan sepak bola dari Piala Dunia untuk kali ini.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Today in History.
3: Today in History. Juni 1861, puncak ketegangan Perang Bandar pecah di bumi Kalimantan Selatan saat pasukan pejuang melancarkan pertempuran sengit melawan tentara Hindia Belanda di Gunung Pamaton. Dipimpin langsung oleh Pangeran Hidayatullah, perlawanan ini menjadi simbol keteguhan rakyat Banjar yang menolak tunduk pada intervensi dan taktik adu domba penjajah. Mengandalkan pertahanan benteng alam dan taktik gerilya yang cerdik, sang pangeran bersama rakyat berhasil memukul mundur pasukan Belanda, mengukir catatan emas perlawanan heroik di tanah Borneo.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Kadang-kadang perjuangan yang tidak kunjung membawa sebuah hasil itu membuat kita menyerah. Tapi kalau misalnya memperjuangkan cinta sampai menyerah, ya nggak akan dapat kesempatan untuk bisa memiliki. Begitu ya pendengar ya. Aduh, ngobrolin cinta malam-malam. Selamat malam untuk Anda yang mungkin malam hari ini sedang belum bisa tertidur karena ya memikirkan kira-kira besok itu mau masak apa. Gimana ya, kira-kira besok bikin menu yang sesuai dengan pola diet kita. Atau bikin menu yang tetap sehat tapi tetap menjaga berat badan kita tetap stabil. Begitu pendengar. Gak sedikit banyak orang lah intinya yang mengalami kenaikan berat badan setelah menjalani program diet. Dietnya udah berhasil tapi setelah itu mungkin kendor ya. Kondisi ini umumnya ya terjadi karena kebiasaan sehat yang dijalankan selama diet itu gak dipertahankan lagi. Akibatnya yaitu tubuh kembali menyimpan lemak dan berat badan yang meningkat secara bertahap. Yang jelas untuk bisa dokter spesialis gizi klinik Bamed, Dr. Mariam SPGK ini menjelaskan ada faktor yang penting sebenarnya untuk menjaga berat badan supaya tetap stabil. Menjaga pola makan yang seimbang, ini penting banget. Pola makan itu jadi fondasi utama untuk menjaga berat badan supaya tetap stabil. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik. Ini sebetulnya kan sudah tahu loh ya, tapi kayaknya mau membuat itu jadi sebuah konsisten itu jadi agak berat. Selain mengatur pola makan, aktivitas fisik ini jadi faktor penting untuk mempertahankan berat badan. Aktivitas ini tidak selalu harus berupa olahraga berat sebenarnya atau latihan intensitas tinggi. Menurut dokter Mariam sendiri, aktivitas sederhana yang dilakukan konsisten itu justru bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan bagaimana pengendalian berat badan. Yang ketiga adalah memastikan bahwa tidur cukup itu kita punya dan berkualitas. Nah, menurut Dr. Mariam, tidur yang berkualitas membantu tubuh untuk memperbaiki berbagai macam fungsi biologis yang berpengaruh tentunya pada pengelolaan berat badan. Untuk Anda yang belum terlelap, mudah-mudahan iringan musik beberapa waktu lagi ini bisa mengantarkan Anda untuk tidur

0: Today in History.
1: Today in History. Pada 19 Juni 1938, sejarah sepak bola dunia mencatat dominasi mutlak tim nasional Italia di Stade de Colombes, Paris, dalam laga final Piala Dunia FIFA 1938 yang berlangsung sengit. Skuad besutan Vittorio Pozzo sukses menumbangkan Hungaria dengan skor meyakinkan 4-2. Kemenangan gemilang ini tidak hanya mengukuhkan posisi Italia di puncak dunia, tetapi juga membawa mereka mengukir sejarah besar sebagai negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia secara berturut-turut.

Pendengar, kalau biasanya kita dengar sebuah informasi terkait dengan makanan-makanan atau kuliner yang ada di Indonesia, itu adalah kuliner-kuliner yang paling enak lah, paling banyak yang disukalah, itu versi tes Atlas, ya kan? Tapi untuk kali ini ada 20 makanan Indonesia yang meraih rating terburuk versi tes Atlas. Salah satunya adalah terong balado. Yang suka terong balado enak loh padahal ya. Kenapa ini masuk kategori makanan Indonesia yang terburuk versi tes Atlas, pendengar? Ya, selera kuliner tiap orang memang beda-beda, subjektif banget. Tapi setiap makanan tradisional itu punya penilaian rendah loh di platform global. Dan ini pasti memicu perbincangan hangat. Gimana-gimana, bener gak sih? Di Indonesia ada 89 makanan yang mendapatkan rating terburuk atau terendah. Nah, di antara daftar itu ada beberapa kuliner populer yang akrab dengan keseharian kita nih, pendengar. Kue wajik yang manis, nasi kucing, ini kan andalan banget untuk pecinta angkringan. Yang malam hari ini lagi ada di angkringan, selamat malam. Ternyata nasi kucing masuk di salah satu makanan terburuk versi tes Atlas loh. Fenomena ini mengejutkan, ya kita ingat ya, makanan-makanan

Masuk ke dalam 20 teratas makanan Indonesia. Salah satunya nasi jagung, padahal nasi jagung ini banyak yang suka ya. Pepes tahu juga nih pendengar. Aduh, aduh. Soto Padang. Wow, bakso ayam. Kalau bakso sapi enggak sih ya? Ini bakso alam. Bakso ayam. Lalapan, terong balado, papeda, kupat tahu, rujak petis, rendang nangka, plencing kangkung, tahu campur, nasi tim ayam, sampai arem-arem. Ini adalah makanan 20 makanan versi tes Atlas yang terburuk.

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Pendengar, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita malam hari ini. Mudah-mudahan membahagiakan untuk kita semua. Dan besok kita kembali lagi bertemu untuk perjalanan yang baru. Saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

sujudku keharibaanmu, ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah

Pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk hari ini 19 Juni 2026 dari perjalanan kita pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan membahagiakan dan membuat kita menemukan sebuah inspirasi baru. Esok kami akan kembali hadir di 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Malam hari ini saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember harus pamit undur diri dan ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini berita daerah kami akan sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini. Anda akan ikuti siaran berita Pro3 bersama Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang, dan ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Haiti bersama Pro3, disiarkan dari Stadion Philadelphia Amerika Serikat dan disambung dengan pertandingan Partai Turki versus Paraguay, disiarkan dari Stadion San Francisco Bay Arena Amerika Serikat. Pendengar Pro1, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti siaran ulang Mutiara Pagi, Hati Orang Yang Beriman bersama Kyai Haji M. Najiullah. Selamat mengikuti.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
7: Bismillah masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su illallah. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'lim wa at-ta'allum wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-nafa' wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah ta'ala ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مغاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رجمع صلاة الصبح من رحمة الله سبحانه وتعالى yang diberi nikmat tak pernah terhenti dan terputus Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tanpa anugerah taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa laksanakan sholat berjamaah di masjid dan bersabar duduk sambil berniat i'tikaf mencari fadilah demi fadilah yang sangat banyak Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, terlebih di waktu sholat subuh, di waktu pagi Allah berikan yang banyak sekali, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Burika ummati fi bukuriha. Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada saat waktu di pagi hari. Nah, sebagian kaum memahami hadis ini makna berkah di situ terkait dengan urusan duniawi, sehingga sering diartikan pagi-pagi ojo turu bangun kerja berkah. Kadang-kadang terlintas pada saat pagi bangun kerja itu terlintas dalam pikiran, oh duniawi dan diberkahi. Padahal makna berkah di situ bukan hanya mencakup soal-soal duniawi, tapi terlebih penting lagi adalah ukhrawi. Kalau kita bicara soal ukhrawi sementara kita masih berada di dunia, maknanya apa? Pahala, fadilah. Kenapa? Akhirat masih belum, tapi sudah Allah kasih. Kita masih berada di dunia, tapi kita sudah dikasih keberkahan-keberkahan ukhrawi. Artinya apa di sini? Pahala. Terutama di pagi hari. Kamis yang lalu kita membahas tentang betapa besarnya Allah bagikan kepada umat Nabi Muhammad ini yang mau bersabar duduk selepas sholat subuh berjemaah sampai isyrak. Hadis-hadis yang kita baca dan kita bahas kemarin masih belum tuntas tentang begitu besarnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, sehingga Nabi katakan burika ummati, keberkahan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini. Apa artinya berkah? Makna berkah kalimatnya sangat enteng di lisan, semoga berkah, semoga berkah. Tapi jarang sekali kalimat berkah itu sampai menyentuh ke dalam hati. Memang gampang diucapkan berkah, berkah, berkah. Namun pertanyaannya, pada saat kalimat berkah itu diucapkan, apakah sampai bisa menyentuh dalam hati? Ya, berkah. Langsung ingat pemberian dari Allah. Karena artinya berkah itu sendiri adalah al-faidul kathir atau al-khairul kathir, kebaikan yang sangat-sangat banyak Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kebaikan duniawi, terlebih kebaikan ukhrawi. Ini di pagi hari ini. Waktunya, pasarannya itu di pagi hari. Seperti saat sekarang. Allah kasih. Saking banyaknya, Nabi sebutkan, burika ummati fi bukuriha. Bahkan waktu-waktu seperti saat sekarang ini, kalau kita gunakan untuk tidur, tidak kita gunakan untuk hal yang manfaat, baik duniawi atau ukhrawi, kita dicela. Paling tidak makruh. Habis subuh tidur. Oh, bukan hanya dicela, tapi ada efek dan dampak yang negatif. Oh, ya, banyak sekali dampak bahayanya kalau tidur habis sholat subuh itu banyak. Oleh karena itu kalau tidak betul-betul darurat, jangan digunakan rehat dan tidur selepas sholat subuh ini. Kita gunakan untuk meraih sebanyak-banyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Yang kita paham artinya apa di sini? Di pagi-pagi seperti saat sekarang ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad dipanggil oleh Rasulullah. Nah, pada saat Nabi mengatakan burika ummati, kita sebagai umatnya langsung nggih ya Rasulullah. Nabi biasa-biasa mawon. Nah, pada saat burika ummati langsung kita kesentuh. Ya Rabb, anak saya umat Nabi Muhammad ini. Nabi katakan diberkahi umatku pada pagi-pagi hari. Nah, bagi orang yang sudah mencapai magam, mendapat hidayah yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu langsung tergambar dalam benak pikirannya akhirat, pahala. Nanti kalau sudah kita pikirkan pahala, pahala, pahala, akhirat, akhirat, akhirat, dunia akan katut. Kebaikan-kebaikan dunia itu akan manut, akan jadi makmumnya. Sebagaimana kita sholat, ada imam, ada makmum. Makmum gak ada pilihan, mesti ikut imam. Begitu juga kalau sudah pola pikir kita, banyak akhirat, banyak pahala, pahala, pahala, nanti pahala dunia, kebaikan dunia itu dengan sendirinya akan ikut. Nah, inilah para jemaah yang sudah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Makna diantaranya, burika ummati fi bukuriha. Baik, kita melanjutkan tentang penjelasan fadilah sabar selepas sholat subuh. Insyaallah ada waktu nanti kita lanjutkan bahas tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan berpuasa. Insyaallah gak sampai Kamis lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Nah, tentu sebagaimana kita jelaskan, di bulan Syaban kita berhias diri dengan berbanyak baca sholawat. Kalau sudah ngitung 4, 3, 2, 1 hari menjelang Ramadan itu, hati bagi orang yang beriman, yang sudah dihias imannya di bulan Syaban ini, semakin berdebar-debar dia. Senang, bukan takut. Wah, bentar lagi nih gak iso sarapan ya, iso ini. Nah, tapi kalau bagi orang beriman enggak, sebentar lagi ini pahala dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat, amal sunnah menjadi amal fardu, itu yang terbayang. Ya, amal sunnah menjadi amal fardu, amal fardu dilipat-lipat gandakan lagi sampai berlipat-lipat, sampai kita tidak tahu kecuali Allah yang tahu. Itu hanya di bulan Ramadan. Nah, kita tunggu-tunggu ini, tinggal hitung beberapa hari lagi. Pagi ini kita sudah masuk tanggal 26, ya, berarti tinggal 4 hari lagi, ya, kurang lebih. Lihat nanti ru'yahnya. Nah, hati orang beriman senang kalau sudah di ujung-ujung bulan Syaban itu, senang dan deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Karena doa Nabi, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah ke bulan Ramadan. Ibaratkan orang lomba, lari, lomba apapun itu, kalau sudah mau nyampe ke finish, itu deg-degan itu. Wah, ini seorang yang berhasil, sukses, juara atau gimana. Itu juga gitu, apa kita akan masuk nanti bulan Ramadan ini. Ini deg-degan. Di hari-hari seperti ini, keberkahan demi keberkahan Allah kasih, terlebih di pagi hari. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah sampai ke bulan Ramadan, fi sihah wal afiyah wal farhah, dengan sehat, afiyah, dan nah ini wal farhahnya ini, dan senang. Karena sebagian kaum kalau sudah bulan Syaban Ramadan, mau masuk bulan Ramadan ini, ada yang sedih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, fi sihah wal afiyah wal farhah, dan senang. Gitu ya, sehingga masuk nanti dalam satu riwayat, memfariha bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang hatinya memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya kesentuh api neraka. Allah. Nah, senang yang seperti apa yang mendapat jaminan seperti ini? Bukan hasilnya senang-senang asal senang. Kalau senangnya, iso dodolan, beda itu. Iso biasanya gak ada dodolan menjelang buka atau dodolan. Nah, bukan. Bukan hanya senang situ. Boleh, itu masukan gak apa-apa. Tapi itu nomor sekian. Ya, yang dimaksud dengan senang di sini, senang dengan pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Senang dengan fadilah-fadilah. Fadilah tarawih, fadilah qiyamul lail, fadilah tilawah, baca Al-Quran, darusan, fadilah sangat banyak di bulan Ramadan. Fadilahnya sedekah, hanya makanya dia senang. Nah, ya, senang untuk berdoa kepada Allah, agar supaya kita tergolong orang-orang yang bisa melakukan itu semua. Soal puasanya sempurna, tarawihnya sempurna, sedekahnya sempurna, kita senang mau masuk ke situ, mau daftar. Ya. Dan ini sudah jelas, kalau kita siap pasti diterima. Kalau urusan duniawi, walaupun sudah syaratnya terlengkap mau daftar, belum tentu karuan diterima. Masih masuk seleksi ini, seleksi itu. Dilihat lagi di sini baru. Baru nanti diterima atau tidaknya keputusan. Tapi kalau ini ya dibuka lebar-lebar oleh Allah SWT. Ya, mah. Ya, Allah berikan begitu banyak kepada umat Nabi Muhammad ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat sadar betul anugerah-anugerah yang Allah berikan begitu besar ini dengan penuh kesadaran dan pengamalan. Nah, kalau kesadaran itu disertai dengan pengamalan dengan benar, itu nanti melahirkan kenikmatan di dalam beramal. Nah, itulah Pak Jumat sekalian rahmatullah Allah. Lalu kita lanjutkan pembacaan tentang fadilah-fadilah sabar selepas sholat subuh. Terutama nanti kita memasuki bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillah di Masjid Jami' Al-Baitul Amin ini kegiatan penuh setiap pagi, mesti ngaji. Ini sebetulnya di antara mungkin husnudzon saya, takmir, berarti ya, mengadakan kegiatan seperti ini dan mura'atan untuk menjaga fadilah ini betulnya. Sabar sejenak sampai terbit matahari. Baik, kita lanjutkan. Sampai kemarin sampai kepada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mengutus seseorang ke arah Najd, kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, dan ketika mendapatkan ghanimah banyak, mereka sesegera kembali. Kemudian seorang di antara kami tidak keluar. Ternyata ayatin dia ketika tidak keluar itu dia mengatakan ma ra'aina ba'than asra'a raja'atan wala afdala ghanimatan min hadzal ba'thi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra'a raja'atan qaumun syahidu salatas subh. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi kepada kalian, atas kelompok kaum yang lebih utama mendapatkan ghanimah dan lebih cepat dia pulang. Nah, itu siapa kaum itu? Kaum yang menyaksikan sholat subuh. Artinya sholat subuh bisa berjemaah. Summa jalasu, kemudian mereka sabar di tempat duduknya. Yadhkurunallaha hatta tala'atish syams. Sabar berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ulaika asra'u raja'atan wa afdalu ghanimatan. Mereka itu lebih cepat kembali dan lebih afdal mendapatkan ghanimah. Maka pada saat selesai nanti kita berzikir kepada Allah, termasuk membahas ilmu seperti ini, itu zikir. Bahkan ablagh minadz dzikir, ya, lebih dahsyat fadilahnya daripada hanya sekedar zikir. Kenapa kok demikian? Iya, kalau zikir manfaatnya itu lebih mengarah kepada pribadi. Tapi kalau ilmu bisa orang lain mendapatkan manfaat. Ya, itu dibagi hari seperti ini. Nanti kembali ke rumah kita harus senang. Senang mendapatkan ghanimah. Orang mendapatkan harta, mendapatkan ghanimah, senang kembali ke rumahnya. Ya, kita juga mendapatkan lebih daripada ghanimah, pahala yang kita dapat, yang Allah janjikan dan berikan kepada kita di pagi hari seperti ini, harus senang. Maka setelah sholat subuh, keluar dari masjid, berseri-seri wajahnya, alhamdulillah, diparingi kekuatan kali Gusti Allah, saged berjamaah lan iktikaf sampai isyrok. Oh, senang berseri-seri fadilah-fadilahnya yang luar biasa. Dan juga ada penjelasan. Wa min dzalika anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Oh, ini kemarin sudah dibahas ya. Barang siapa yang mengucapkan selepas salat subuh sementara posisi kakinya tidak berubah, kemarin dari bahas la ilaha illallah dahula syarikalah lahul mulku Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat 10 kali kataballahu lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa harasin min asyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ayyidrakahu fi dhalikal yawm illa asyirku billahi ta'ala. Jadi penting kan kita selepas salat subuh mesti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa qadir 10 kali. Karena pahalanya sangat banyak. Fadilahnya luar biasa. Mendapat Allah catat untuknya. Kalimat kataballahu lahu itu bisa juga kata ahli ilmu diartikan apa? Wajib bagi orang yang melakukan itu mendapatkan 10 hasanat. Dan dihapus 10 kesalahannya dan diangkat 10 derajatnya. Dan pada hari itu mendalam penjagaan dari Allah SWT dari segala hal yang tidak diinginkan dan bahkan dijaga dari gangguan setan. Dan tidak pantas bagi seorang tersebut mendapatkan sebuah dosa pada hari itu kecuali syirik billah. Artinya apa? Orang tersebut dijaga dari maksiat oleh Allah SWT, dari dosa-dosa. Artinya syirik, na'udzubillah min dzalik. Orang melakukan syirik sudah luar biasa. Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna man qala hadza dzikra 10 marrat ba'da al-maghrib ba'atha Allahu lahu maslahatan yahfadunahu min asy-syaitan hatta yusbiha wa kataballahu lahu biha 10 hasanat mujibat wa maha anhu 10 sayyiat mubiqat wa kanat lahu ba'd 10 ghabatin mu'minat wa fi riwayatin wa kana lahu bi kulli barratin 'itqu rabatin min radi isma'il thamunaka kullu raqabatin 12,000. Wa fi riwayatin anna man qala dhalika 100 marrah kana yamaidin min afdali ahli al-ardi 'amalan illa man qala mithla man qala aw zada 'ala ma qal. Dalam satu riwayat juga dijelaskan, ini sambungan penjelasan kemarin ya, barang siapa yang mengucapkan hal itu 100 kali, yakni la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, la ilaha illallah dahu la syarikalah ila akhirih 100 kali, itu adalah dia termasuk orang yang paling utama yang berada di permukaan bumi ini. Ya mereka-mereka lah para kasih-kasih Allah. Sebagian penjelasan daripada masyayikh, ya mereka-mereka lah termasuk kasih-kasih Allah. Nah, kita ingin daftar menjadi kekasih Allah. Ini menjadi termasuk kekasih-kasih Allah. Amalannya. Dan hadis-hadis. Wahadil hadadis, ahadis, tufidu anna barakata hadha dzikir yanaluhal muslim bisyartin ayya'tia bihi ba'da salati subuh wal maghrib mubasyaratan. Dijelaskan di sini, hadis-hadis ini memberi faedah bahwasanya keberkahan zikir ini, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih 10 kali, bisa diperoleh oleh seorang muslim dengan syarat apa? Jadi inilah ada syaratnya. Syaratnya apa? Dilakukan selepas salat subuh dan salat maghrib langsung, enggak dipotong dengan zikir-zikir lain. Ya, selepas salat itu kan kita baca nih. Ya. Di langsung mubasyaratan dibaca. Langsung selepas salat maghrib atau dan subuh langsung. Wa qabla ayyatakallam, dan sebelum ia berbicara. Wah, ini syarat berikutnya, sebelum dia bicara. Syarat pertama apa? Selepas salat subuh dan selepas salat maghrib. Syarat kedua, sebelum berbicara. Syarat ketiga, jalis julus shalah. Komposisinya tetap kondisi seperti duduknya orang salat. Seduhnya orang sholat. Fa idza ata bihadhihi syurut, kalau ia memenuhi syarat-syarat ini, fa inna Allah ta'ala takaffala lahu ay yu'tiyahu 7 fawaid. maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia, menjamin dia diberikan 7 faedah. Nah, coba kita bahas ini. 7 faedah. Awalan, pertama, napa? Kitabatu hasanatin. Dicatat kebaikan-kebaikannya dengan 10 kebaikan tadi. Tsanian, yang kedua, mahwu sayyiatin. Kesalahan-kesalahannya dihapus. Dihapus. Nah, kita ini harus cerdas, harus pinter mencari amalan-amalan yang jitu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Karena sering kita melakukan kesalahan yang tanpa disengaja, baik zahir ataupun batin. Yang paling dahsyat itu batin. Diem kerentok, bicara, bergerak, membahas, menggunjing, tapi dalam hati. Ya, ini yang menggerogoti kadang-kadang. Maka kita harus jitu mencari cara amalan yang sekiranya menggerogoti kejelek keburukan itu, kesalahan itu. Itu diantaranya itu. Maka yang kedua, mahwu sayyiatin. Tsalitsan, yang ketiga, ziyadatu darajatin. Derajatnya ditambah. Nah, ini para kekasih-kasih Allah bisa masuk di sini. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Jadi di sini kata para masyayikh, artinya kita ini berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, berlomba-lomba menghapus kesalahan dan dosa-dosa, dan berlomba-lomba meningkatkan, menaikkan derajat. Kadang-kadang ada dari sebagian kaum mencibir begini, apa itu orang-orang sufi itu, sibuk dengan maqam, derajat, tingkat kewalian, sementara sering melakukan bid'ah katanya. Kita jawab, di sini ada jaminan derajat memang dari Allah SWT. Ini derajat, ngangkat derajat, ini ngangkat derajat. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan untuk mencari amalan yang sekiranya mengangkat derajat memang. Kedudukan, jangankan urusan akhirat, dunia saja ada derajat-derajatnya. Ya, ada pimpinan, ada ini, ada wakil, ada ini. Terus di tentara juga begitu kan. Begitu juga menuju ke akhirat, ada derajat-derajatnya. Maka disitulah ada para-para waulia, para wali itu ada tingkat-tingkatannya juga. Ya. Di sini, kalau ditanya, mana dalilnya? Itu. Yaitu, ziyadatu darajat. Itu yang ketiga. Kita cari bagaimana derajat kita itu terus naik. Nah, biasanya kalau derajat seseorang urusan akhirat itu naik, pikiran, pola pikir akhiratnya juga naik. Jangan pola pikir akhirat kita terus berhenti di situ saja, apalagi turun karena pengaruh dunia sangat besar, gak naik-naik. Nah, jadi pola pikir akhirat kita naik karena derajat kita oleh Allah di akhirat dinaikkan. Maka nanti kita kalau terus naik-naik-naik menjabat magam kedudukan, besok yaumul qiyamah ma'alladzina an'amallahu alaihim, satu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kapan ini bisa diraih? Ya di dunia. Di akhirat lambat, enggak bisa. Di dunia. Termasuk kita sabar seperti ini sedang mencari derajat bagaimana supaya kita ini naik. Ya, ini Allah sudah kasih. Ini yang ketiga. Yang keempat, thawabul itqi. Rabi'an, thawabul itqi. Dia akan memperoleh pahala orang yang membebaskan budak. Luar biasa membebaskan budak. Ya, seorang budak dibebaskan, pahalanya, jaminannya masuk surga. Yang kelima, al-hifdhu minasyaitan. Jaminan yang kelima, itu orang tersebut dipelihara, dijaga dari gangguan setan. Maksudnya apa di sini? Dijaga begitu saja? Tidak. Orang tersebut terus oleh Allah diperhatikan. Nah, karena di dalam diri kita ini setiap detik, bukan setiap hari saja, setiap detik, setiap saat terus bertarung antara pengaruh kekuatan setan dengan pengaruh kekuatan hidayah dari Allah SWT, petunjuk dari Allah SWT. Itu terus tarik menarik, setiap saat terus

Tapi yang tadi yang pertama masuk itu yang 10. Tapi yang 100 di sini yang ini mendapat 7 jaminan ini. Ya, tentu nanti kalau membaca itu sambil didalami maknanya, dihayati, terus kita masuk semakin dalam itu. Di sini disebutkan di pagi hari. Di pagi hari dan sore hari. Nah, setiap di hari itu disebutkan di hari ini baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Artinya apa? Kok pagi? Karena kalau kita sudah masuk pagi ini akan melewati hari ini kan. Nah, sudah diproteks, dijaga dengan zikir ini dalam hari ini. Jadi waktu kita sehari ini sudah dijaga ya, dengan zikir ini. Maka jaminannya dari Allah itu tadi 7 itu. Yang kelima yaitu penjagaan dari syaitan. Penjagaan dari syaitan banyak maksudnya. Amaliyah kita dijaga daripada amaliyah syaitan. Kadang-kadang kita beramal tanpa disengaja amalnya seperti amal syaitan. Kadang-kadang juga nih lesan. Berbicara dengan pembicaraan syaitan. Apa diantaranya kok dimaksud dengan pembicaraan syaitan? Ya kalau ngomongnya mengumpat, mencaci maki, menggunjing itu sudah lesannya syaitan. Karena mendatangkan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengadu domba itu lesannya syaitan. Dan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari amal syaitan, dari omongannya syaitan, pola pikirnya syaitan dan seterusnya. Nah, ini harus kita jaga betul pagi hari ini, hati-hati ini. Setan punya rencana apa untuk kita hari ini? Maka kita jaga, bentengi dulu supaya enggak masuk setan. Dan dengan cara di antaranya zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku dan seterusnya. Yang keenam, sadisan, assalamah minal masaib. Nah, ini kita akan mendapat jaminan selamat dari musibah-musibah. Nah, kadang-kadang kita salah paham atau gagal paham. Pada saat disebut musibah, itu pikirannya apa? Gempa, paceklik gitu. Enggak, setiap hari kita ini musibah loh. Bahkan kalau kita lupa kepada Allah itu musibah. Nah, kapan kita bisa masuk magam-magam ini? Ketun ya. Ya Allah, tadi saya mulai itu dari jam 7 sampai jam 8 ini. Akeh lali ini. Gak mojo Quran, gak mojo selawat, gak mojo istighfar. Ketun, wah musibah ini. Nah, itu musibah. Bagi orang yang salik, yang sedang menuju, jalan menuju Allah SWT, musibah begitu itu. Lupa kepada Allah, lupa kepada selawat, lupa istighfar, lupa zikir. Hasbunallah sampai lupa sholat, ini musibah besar ini. Jadi orang yang enggak sholat itu kena musibah terus setiap hari itu. Allah. Orang yang baca la ilaha illallah wa la syarika lah diselamatkan dari musibah-musibah. Apa musibah-musibah? Diniyah dunyawiyah. Baik musibah-musibah agama dan juga musibah-musibah duniawi. Ya. Musibah-musibah agama ya kita tadi lupa kepada Allah, keliru bermaksiat, maksiat ya musibah. Hati-hati, maksiat ya musibah. Mencelakakan orang lain ya musibah, bikin musibah malah. Mencelakakan orang lain. Masaib, di sini disebutkan masaib jamak daripada musibah. Musibah siapa aja? Diniyah, duniawiyah, al-barzakhiyah, al-ukhrawiyah. Musibah di dunia, musibah nanti di alam barzah. Musibah nanti di padang mahsyar, musibah nanti pada saat kita mau dihisab, musibah pada saat nanti kita mau melipati jembatan as-sirat, musibah. Dan untuk bisa menjaga daripada musibah-musibah ini semua, mulai sekarang, mulai di dunia ini kita bentengi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yaitu ala kulli syai'in qadir. Ya, tentu kita terus dalami maknanya. Sehingga kita ini betul-betul sedang berjalan menuju kepada Allah SWT. Kalau memang tujuan pola pikir kita, hati kita sedang menuju kepada Allah, memang Allah yang dituju, kok dipanggil di saat kita, pikiran kita sedang menuju Allah? Ya enteng.

Di enteng. Gak kaget, memang sedang dituju kok. Gak kaget. Yang kaget itu orang gak menuju kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, takut dia. Tapi kalau dia memang pikirannya kepada Allah, hatinya kepada Allah, sudah disiapkan zikir-zikirnya kepada Allah, siap terus. Enteng. Musibah, selamat dari musibah. Selamat daripada musibah lupa kepada Allah. Selamat daripada musibah lupa kepada hukum Allah. Selamat daripada musibah lupa kepada ancaman Allah. Nah ini dan terus dikembangkan. Maksudnya apa? Selamat bagian daripada selamat, selamat daripada musibah. Kemudian yang ketujuh, sabian, jaminan dari Allah. Orang yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, seterusnya. Yang ketujuh, at-taqniyah. At-tanqiyah. At-tanqiyah minal uyub wan najah minal azab. Yaitu at-tanqiyah minal ujub. Ini penyucian, pembersihan daripada aib-aib. Kita terus terang, jujur. Masing-masing punya aib. Punya aib. Kalau enggak zahirnya, ya batinnya pasti kena. Dia punya aib. Makanya ada doa Allahumma stur uyubi. Ada doa ya Allah tutuplah aib-aibku, aib-aib kami, karena kita punya aib. Kalau kita naudzubillah, andaikan aib-aib kita ini dibuka oleh Allah, betapa malunya kita ini. Maka orang yang suka berzikir la ilaha illallah itu, di antara itu penjaminannya, dia akan dibersihkan dari aib-aib. Yang paling dahsyat bahaya ini bukan aibnya badan ini, utung, fisik kurang tampan, bukan itu. Nah, yang berkhianat, maksiat, ya aib. Langsung aib, langsung berani mencela diri kita. Jangan aib. Langsung ngomong orang Arab itu di sana itu sedikit apa kesalahan itu, aib alik. Enggak boleh aib itu. Aib haram ya, ini enggak boleh. Nah, kita harus setiap saat harus sering banyak berantem sama nafsu kita. Berantem ngomong aib, awas aib, enggak boleh. Hati gitu tuh keliru, mau suudzon, mau buruk sangka, aib. Langsung ngomong pada diri kita, aib. Enggak boleh. Astagfirullah, nunduk. Aib. Aib sering kita banyak bicara dengan diri kita. Jangan banyak bicara tentang orang lain. Lebih banyak pada diri kita. Ajak ngomong diri kita. Aib, dah boleh. Keliru ngelirik, ngomong. Bicara, mata bicara, hati bicara. Aib, subhanallah. Gitu. Nah, itu maksudnya takniyah minal uyub. Dibersihkan dari aib. Nah, termasuk membersihkan aib diri kita adalah menjaga aibnya orang. Ini kadang-kadang lesan ini yang sering kebobolan, aib kita enggak ketok, tapi orang yang di sekitar kita aibnya yang kelihatan. Seneng. Nah, orang menunjukkan orang itu banyak aibnya, itu diantaranya apa? Sederhana. Kalau ingin tahu seseorang itu banyak aibnya, sederhana, lihat dia suka bicara aibnya orang apa enggak. Nah, senang bicara aibnya orang, itu aibnya itu dia sendiri yang paling banyak. Nah, bukan aibnya orang yang dia sering sebut-sebut, yang dia cerita-ceritakan, tidak. Menunjukkan aibnya dirinya itu paling banyak kalau dia sering menyebut aibnya orang. Aib. Maka kita terus mohon kepada Allah, at-taqniyah minal uyub. At-taqniyah minal uyub, dari aib. Nah, jadi kita lebih banyak mencari aib kita pokoknya. Coba sesekali dari zahir aja dulu. Mulai dari atas ke bawah. Banyak kekurangan-kekurangan zahir. Batin kita juga gitu. Ya Allah, aib saya ini. Sholat tadi cuma 5% paling ingatnya. Ya Allah, tadi saya sholat waktu apa yang tadi saya ingat? Allah, aib ini saya ini. Gitu, udah. Belajar terus kayak gitu terus. Saya tadi kayak tau,
Waktu zikir tok takbiratul ihram itu ingat kepada Allah. Allahu akbar. Lepas itu tadi saya melakukan aib dalam salat. Sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu lesan kita mohon minta kepada Allah. Nah, mengucapkan, memberi pernyataan kepada Allah. Tapi hatinya kemana-mana, aib. Allah, maka kita Imam Haddad, sholat yang enggak khusyuk itu bisa mendatangkan azab lebih cepat. Karena apa dia? Dia sedang melakukan aib di dalam sholat. Nah, ini. Sudah. Kita inni wajjahtu wajhi lisan. Aku betul-betul menghadapkan wajahku lilladzi fatharas samawati, kepada Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Lisan. Hatinya kemana? Aib kalau enggak nyambung antara lisan dengan hatinya, enggak nyambung. Ucapannya menghadapkan wajahnya dengan tunduk penuh pasrah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi hatinya kemana-mana. Enggak nyambung, aib itu. Nah, terus kita hitung mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sholat kita ini berapa aibnya? Waktu berdiri aib, waktu ruku sudah menyatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tapi kemana-mana pikiran, aib. Gitu juga ketika itidal, Rabbana lakal hamdi, panggil ya Allah Tuhan kami, hanya untukmu segala puji, tapi pikirannya muji yang lain, aib. Sujud begitu banyak aib. Ternyata dalam sholat kita ini masih banyak aib. Nah, karena masih dicampuri pikiran-pikiran yang enggak nyambung dengan bacaan yang kita nyatakan di dalam sholat, aib. Nah, kita mohon ini dibersihkan dari aib-aib ini dengan salah satunya caranya zikir. La ilaha illallah. Kalau aja zikir itu rasakan dari lesan ini, tarik sampai ke dada ini. La ilaha illallah, tekan. La ilaha illallah. Karena dalam rumus ilmu tasawuf itu ada istilah namanya latifah. Jadi kita lakukan darah kita, persediaan dalam hati kita ada latifah. Sentuhan-sentuhan halus. Kalau zikir itu dipahami maknanya, dimahami maksud dan tujuannya, itu akan terasa nikmatnya zikir itu. Nah, sehingga nikmat itu menjadi gizi di dalam batin kita ini yang membersihkan juga nanti aib-aib kita di dalam beribadah, termasuk aib kita di dalam sholat. Nah, ini salah satu manfaatnya at-taqniyah minal uyub. Kemudian wan najah minal adab. Ini yang ketujuh, taqniyah minal uyub, membersihkan dari aib dan selamat dari adab. Ini sebetulnya satu paket. Orang itu berhasil membersihkan aibnya, dia akan selamat nanti dari adab Allah. Kalau kita berhasil batin kita, amaliah kita bersih, aman dari aib, kita pun juga nanti akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum aman, masih mendapat tantangan dan risiko nanti. Nah, oleh karena itu, dia terus berjuang bagaimana aib-aib ini kita hilangkan terus. Dengan di antara kiatnya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baca terutama di pagi hari. Surat syukur, banyak fadilah-fadilah zikir yang terkait dengan ini. Masya Allah. Walladhi yuhafidhul akhirati hadal wirid kulla yawm. Nah, ini yang tadi ditanya. Yang rutin wirid ini setiap hari, terutama di pagi hari. Setiap hari enggak apa-apa. Kalau enggak pagi hari, ya pokoknya di hari itu. Ya takarramallahu alaihi bizyadati hasanat mudha'afah. Allah muliakan orang tersebut dengan tambahan kebaikan yang berlipat-lipat. Dan diizalati sayiat mahiqah, dan akan dibersihkan daripada keburukan-keburukan mahiqah. Apa mahiqah? Mahiqah keburukan-keburukan yang menggerogot kita. Jadi kayak kanker itu. Jadi keburukan itu kalau enggak diatasi itu kayak kanker yang membahayakan.
menggerogoti kebaikan buat kita. Maka istilah dalam ilmu tasawuf namanya sayyi'ah mahiqah, akan dihapus, digerogoti terus dimakan. Nah, dihilangkan itu. Wa tahassunu minal masaib, dan dijaga daripada musibah. Wa waqiyah syarrul hawadits, sama dengan hadis ba'da wa ba'da anil makarih wal wasa wal wasawisil khannas, juga dijauhkan daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan wasawisil khannas, fala yajid syaitan lahu fursah yughwihi wa yudilluhu, yughwihi wa yudilluhu. Maka kalau sudah dalam kondisi seperti aman daripada tujuh tadi, penjagaan dari Allah yang tujuh tadi, maka setan enggak punya kesempatan, enggak punya celah, enggak punya peluang untuk menggoda orang ini dan menyesatkan. Hadza ila salamatihi min kulli dzunub muddata yaumihi, hal ini sampai dia selamat dari semua dosa-dosa muddata yaumihi, dalam sehari.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu ketiga di bulan Juni 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova Renta. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Bondowoso menagih janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta kejelasan terkait pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Para mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang telah dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati Asy'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah. Ia menjelaskan, realisasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim butuh proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat agar kebijakan itu tidak salah sasaran. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah warga kategori desil 1 mengalami perubahan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Desember 2025, tercatat sekitar 87.000 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 101.000 jiwa pada April 2026 dan mencapai lebih dari 104.000 jiwa pada Juni 2026. Fathur menegaskan, pelaksanaan janji politik juga harus didukung regulasi yang memadai serta data yang akurat. Saat ini, Pemda masih melakukan proses verifikasi lapangan, termasuk penyesuaian data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang masih terus diperbarui. Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain.
2: Pembebasan PBB ya, seperti apa dari pemerintah?
3: Ya, saya terima kasih ya. Kami pemerintah tetap melihat secara positif aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Dan jujur saya terima kasih atas aspirasi itu. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa memang ada janji politik. Hanya saja tentu kita ingin memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu terukur. Semua yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran. Oleh karena itu maka terkait dengan aspirasi pembebasan PBB bagi masyarakat miskin yang ada di desil 1, kita harus lakukan verifikasi validasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di akhir Desember 2025 data desil 1 itu 87.000 sekian. Di April 101, Juni 104. Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika mobilitas angka di desil 1. Tentu ini harus diverifikasi validasi. Ketika janji politik itu harus dilaksanakan, harus didukung oleh regulasi yang mendukung. Iya kan? Ketika ada regulasi, maka pastikan datanya juga valid. Oleh karena itu, maka hari ini kita bergerak secara simultan untuk melakukan verifikasi validasi data. Bahkan teman-teman tahu, DTSN hari ini pun juga masih on process ya. Terus dilakukan ground checking, begitu. Kenapa? Ya karena kita harus pastikan dulu tepat sasaran. Masa nggak tepat sasaran bantuannya? Nah inilah yang akan kita lakukan bersama-sama.
2: Pak, ketika ini dikabulkan, berdampak nggak ke PAD, Pak?
3: Otomatis berdampak. Iya kan? Tahun kemarin aja 81%. Kalau kemudian sekarang hitung, kalau seandainya valid 104.000, iya kan? Atau dihitung jumlah kepala keluarga itu ada 46.277, itu berapa persen dari total penduduk misalnya? Iya kan, dari jumlah KK yang ada. Kita persentase, kemudian dilihat berapa dia kewajiban pajaknya. Pajak. Itu nanti akan ada, pastilah ada. Tetapi tentu ini perlu dilakukan skema-skema dan solusi-solusi untuk peningkatan PAD dengan cara-cara yang lain tentunya. Karena semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu tidak membebani masyarakat. Kita sudah bersyukur PBB ini NJOP tidak pernah naik loh ya, sejak tahun 2017 loh kita. Kita teman-teman.
1: Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
0: Sebagai upaya membentuk karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial pada peserta didik, SMKN 2 Lumajang resmi melantik sebanyak 427 siswa sebagai penegak bantara. Selain pelantikan, para siswa juga mengikuti bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar serta kerja bakti membersihkan tempat ibadah di Desa Sukosari. Selengkapnya dilaporkan karya Antoni.
4: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Perkemahan ini berorientasi pada penguatan nilai gotong royong, kemandirian, dan kedisiplinan siswa baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Pelantikan diikuti 427 siswa laki-laki dan perempuan dari semua jurusan kelas 10. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut.
5: Alhamdulillah sejak hari Jumat tanggal 12 sampai hari Minggu pagi hari ini, ya 2 hari, 2 malam. Oh macam-macam, satu untuk memantapkan anak-anak kedisiplinan, gotong royong, kemandirian tentunya. Karena lewat kegiatan ini anak-anak dilatih untuk mandiri dalam segala hal, baik untuk kepentingannya diri sendiri maupun kepentingan bersama. Yang kedua, ada agenda lain yaitu bakti sosial untuk warga sekitar Desa Sukosari ini. Salah satunya membersihkan tempat ibadah dan bagi sembako kepada warga sekitar, khususnya di Desa Sukosari.
6: Bakti sosialnya apa, Pak?
5: Yang satu membersihkan tempat ibadah, yang kedua bagi-bagi ya, sembako. 427 semua kelas 10, 5 jurusan. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin, karena agenda ini menanamkan jiwa kedisiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab, sosial, dan gotong royong atau kerjasama. Ya, khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya Kepala Desa Sukosari yang care terhadap kegiatan ini sehingga bisa memberi fasilitas baik lapangan dan fasilitas-fasilitas lain seperti penyediaan air dan penerangan.
4: Terkait pemilihan lokasi, Suwaidi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember gelar penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Jember. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stika Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
2: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember. Untuk grand besar kita ialah membawa Indonesia cemas. Akan untuk tuntutan-tuntutan yang kita bawa itu ialah ada 4 poin. Pertama ialah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga BBM, juga untuk mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan. Untuk yang kedua, poinnya ialah tentang realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga seperti KDKMP dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga ialah kita mengangkat persoalan tentang Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri ini menyoal tentang hentikan kriminalitas dan represivitas aparat kepolisian. Untuk yang nomor 4 itu ialah tentang Undang-Undang TNI, hentikan praktek militerisme di ruang-ruang sipil. Yang kita harapkan ialah gerakan kolektif dari teman-teman BEM Jember dan Cipayung Jember ini ialah kita menyuarakan tentang isu-isu nasional. Harapannya ini ialah bisa dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di daerah-daerah ini bisa ditindaklanjuti dan juga bisa terdengar, bisa mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi akan masyarakat-masyarakat yang di bawah.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
3: Kabupaten Jember, terutama di DPRD Kabupaten Jember, kami menerima aspirasi BEM, ya, BEM dan Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa ormas di Kabupaten Jember. Mereka menyuarakan isu-isu Republik Indonesia, termasuk teman-teman besar, kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan kepada kami untuk kami teruskan kepada pemerintah pusat.
4: Yeah, they were.

0: Nasib nahas dialami tiga orang petugas penjaga Pertamini Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Ketiga orang tersebut mengalami luka bakar akibat Pertamini tempat mereka bekerja terbakar. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebuah Pertamini di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso terbakar. Akibat kejadian tersebut, tiga petugas yang sedang berjaga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas tempat. Kapolsek Sukosari AKP Purwanto mengatakan bahwa ketiga korban merupakan petugas yang sedang bekerja pada shift siang. Mereka mengalami luka akibat paparan panas saat terjadi kebakaran. Menurutnya, kondisi ketiga korban tidak mengkhawatirkan dan diperkirakan segera pulih. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli. Saat kejadian, di lokasi masih terdapat sisa stok bahan bakar minyak, baik biosolar maupun Pertamax. Namun, jumlahnya tidak banyak karena stok terakhir diisi pada Jumat lalu dan belum dilakukan pengisian kembali. Petugas Polsek, Koramil, kemudian Satpol PP serta warga setempat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah penanganan dilakukan.
2: Yang korban ada tiga dari shift siang yang jaga Pertamini itu warga Wonokusumo. Dan alhamdulillah lukanya luka ringan, hanya karena panas dari kebakaran itu. Sehingga ada yang berapa melepuh, ada yang hanya memar karena panas, memerah. Jadi insya Allah tidak.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso Farah Teddy menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim damkar kemudian bergerak ke lokasi dan tiba sekitar 15 menit kemudian. Ia menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung sekitar 20 menit dan damkar mengerahkan 3 armada. Farah menambahkan stok BBM di lokasi saat kejadian memang sudah hampir habis sehingga potensi kebakaran lebih besar dapat dihindari. Akibat kebakaran itu, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan meliputi atap, isi dalam bangunan serta mesin pompa BBM. Dan api juga sempat merambat ke pohon di sekitar lokasi namun berhasil dikendalikan sebelum meluas. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Seluruh jamaah haji Situbondo dipastikan akan sampai ke kampung halaman pada 21 hingga 24 Juni 2026. Kepulangan jamaah haji dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan difasilitasi oleh Pemkab Situbondo dengan menyediakan sebanyak 26 armada bus. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memastikan jemaah haji Situbondo akan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan jemaah haji Situbondo tergabung dalam 6 kloter, yakni 87, 88, 89, 90, 91, dan kloter 75. Kloter 87 hingga 91 akan sampai ke Situbondo secara bersamaan pada tanggal 24 Juni, hanya saja beda waktu. Sementara kloter 72 datang lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026.
4: Kapan itu? Untuk 75 itu kedatangannya tanggal 21. Kita akan jemput secara lebih khusus awal. Ya, okay. Dua orang bergabung dengan Pamekasan. Yang 91 bergabung dengan Kabupaten Jember. Juga tetap kita lakukan pendampingan nanti.
3: Kapan itu, Pak?
4: Itu jam terakhir pada tanggal 24 setelah kloter 90. Oh. Gitu.
3: Sementara jemaah haji lainnya selain kloter 75 akan dijemput oleh pihak keluarga di masing-masing KBIH atau KBIHU dan di kantor Pemkab Situbondo bagi jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIH maupun KBIHU. Sementara itu mendengar Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengaku pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji dengan menyediakan 26 armada bus. Pemkab melakukan penjemputan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki Situbondo dan langsung ke titik penjemputan jemaah haji oleh pihak keluarga. Informasi diimpun RRI mendengar jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang, sebelumnya tercatat 1.000 orang namun 3 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masyuya, 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada tanggal 1 Juni 2026. Dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. 3 jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi kelistrikan di Kabupaten Jember saat ini aman terkendali. Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini pasokan listrik di Kabupaten Jember masih terjaga dengan baik. Hal tersebut dilakukan setelah mencuatnya isu kelangkaan energi karena menipisnya stok batu bara yang membuat masyarakat merasa khawatir. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batu bara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
2: Ini ada Priyadi Rajo, selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batu bara, dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
1: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Bagi sebagian jemaah haji, perjalanan ke Tanah Suci belum lengkap tanpa membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji, para jemaah haji asal Jember mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu berbagai oleh-oleh khas Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
2: Koper memang jemaah beli oleh-oleh untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali. Dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo. Kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
3: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya, juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu, dengan paket khusus, ya, jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya mahal juga, rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya, pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu.
1: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu termasuk air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sebanyak 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bondowoso kepada keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Bondowoso. Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Basnas Bondowoso menggunakan data penerima bantuan dari Dinas Pendidikan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan.
5: Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita memberikan baju seragam kepada dinas pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1,000, ya. Jadi 1,000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
6: Oh, murid.
5: Oke.
4: Sebelumnya, penerima zakat Basnas berkisar 800 juta per tahun, kini penghimpunan zakat mencapai sekitar 100 juta per bulan atau berpotensi menembus 1,2 miliar dalam setahun. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Juni 2006, dan Ahmadi mengatakan instruksi Bupati mengacu pada ketentuan Basnas Pusat yang menetapkan zakat sebesar 2,5% bagi para ASN dengan penghasilan sekitar 7,4 juta per bulan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perusatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Perusatu, happy weekend, selamat berakhir pekan. Semoga waktu luang Anda bersama keluarga semakin menyenangkan. Walaupun pagi ini kita disambut dengan cuaca yang mendung, namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas. Senang sekali saya Haryo Kuku kembali hadir untuk temani perjalanan pagi Anda. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik yang enak temani dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu dalam sejarah awal sepak bola wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul. Karena perbedaan bahasa antar negara, membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.

Akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Jember dan bahkan Banyuwangi pun juga merasakan dampaknya. Karena pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Banyuwangi pada hari Jumat kemarin turut berdampak pada kelancaran lalu lintas. Traffic light di Simpang Cungking dilaporkan padam sehingga arus kendaraan dari berbagai arah menjadi semrawut dan memicu antrian panjang. Kondisi seperti ini diperparah dengan tingginya aktivitas kendaraan pada siang hari. Jadi untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian turun langsung ke lokasi guna melakukan pengaturan lalu lintas secara manual. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya gangguan pasokan listrik tidak hanya mempengaruhi aktivitas rumah tangga, tetapi juga bisa berdampak pada kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan? Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
4: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophy